berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat. Nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seharian kita, kita tidak akan terlepas daripada ujian, sama ada dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk kesusahan. Ujian yang ditimpakan kepada manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan hanya untuk mengangkat derajat dan meningkatkan akan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu

أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكوم الكافرين صدق الله العظيم. Maksudnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat saksi dari kejahatan yang diperbuatkannya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberatkan hambanya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Kita sebagai hamba mestilah senantiasa berusaha untuk bersabar ketika kita ditimpa akan ujian. Kerana apa? Kerana mereka yang bersabar itu ketika mana ditimpa ujian akan diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 yang bermaksud iaitu orang yang ditimpa musibah. Mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Begitu juga dengan doa yang selalu kita amalkan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila mendapat nikmat, kita bergembira. Namun sebaliknya, jika mendapat ujian, kita sering mengeluh. Walhal, ujian itu sebenarnya adalah doa. Doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan doa itu dikabulkan dan kenapa ujian? Tanpa kita sedar, sebenarnya nikmat itu adalah untuk kebaikan di dunia. Manakala ujian itu adalah untuk kebaikan kita di akhirat. Selari dengan doa yang kita selalu amalkan supaya mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, kedua-duanya adalah untuk kebaikan kita. Jadi, kenapa kita masih lagi mengeluh ketika mendapat ujian? Selain itu, ujian yang ditimpakan terhadap seseorang hamba boleh menjadi nikmat dan boleh juga menjadi bala atau istidraj. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengetahui bahawa ujian tersebut merupakan bala atau nikmat? Para pendengar yang dirahmati Allah, antara tanda untuk mengetahui bahawa ujian tersebut merupakan nikmat ialah apabila ditimpa ujian, seseorang hamba itu lebih ingat kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian tersebut merupakan nikmat baginya yang merupakan kebaikan di akhirat. Namun sebaliknya, jika ujian tersebut menjadi bala, apabila seseorang hamba itu menjadi lebih jauh daripada Allah dan sentiasa bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, marilah kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmat dan ujian yang dikurniakan kepada kita. Tanamlah azam dalam diri kita pada tahun ini untuk sentiasa bersyukur

0: dan menghargai akan pemberian dan nikmat, dan bukan hanya sekadar menghargai nikmat yang kita dapat semata. Oleh itu, walau dengan sekecil-kecil nikmat yang kita dapat sekalipun, kita mesti lagi mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana hati kita sudah tertaut kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teruslah bersabar dan bersyukur akan nikmat yang diberikan kepada Allah. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan yang senantiasa mendapat rahmat dan redha Allah dunia dan akhirat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, pembantu hal ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan pengislaman Chahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita sapa dulu kawan-kawan kita di stesen daerah kita melakukan di Tawau FM bersama dengan Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Selamat pagi Ikhlas yang cantik.
1: Sihat ke Ikhlas? Sihat. Boleh lah.
2: Syukur.
1: Wan J sihat ya?
2: Sihat-sihat syukur.
1: Syukur. Okey, kita bersama pula dengan kawan kita di Keningau FM, Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi Ikhlas, Wan J, kawan-kawan semua.
1: Ya.
2: Selamat pagi Aida.
1: Maznan di Sandakan FM.
4: Ya, inilah beginilah. Kenapa solo-solo?
1: Siapa yang solo?
4: Siapa yang solo hari ini?
1: Siapa solo hari ini? Cuba mengaku.
4: Ya, cuba mengaku.
1: Itulah kan. Tapi enggak apa. Kita mulakan juga walaupun kita solo-solo hari ini. Kita mulakan bersama dengan Wan J. Dita, silakan.
2: Baik, terima kasih Ikhlas di Sabah FM untuk berkongsian di hari sana sini untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok pula 5 September 2026 kempen derma darah akan diadakan di Surau Al-Istiqamah Kampung Pasir Putih Tawau, merupakan anjuran AJK Surau Al-Istiqamah, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Manakala untuk 6 hari bulan September, hari Ahad ya, kempen derma darah akan diadakan di Soka Gakai Malaysia Tawau Center bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian perkongsian dari sana sini juga ada diteruskan lagi dengan sebuah program, iaitu sambutan Maulid Rasul 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi bertemakan menyemai sirah menuai uswah, anjuran AJK Syukbah Wanita Masjid Al-Kauthar Tawau yang diadakan hari ini, hari Jumaat 4 September 2026 bermula 1 tengah hari hingga 4.30 minit petang di Hall 1 Institute of Science and Management ISM Tawau. Wow, yang mana untuk program ini insyaAllah akan berlangsung ucap tawan dan amanat khas Yang Berhormat Senator Marham Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2026 Dun Kukusan untuk hari Ahad ini akan berlangsung di Masjid Makbus Sada Kampung Muhibah Raya bermula seawal 8 pagi ya, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rina Haji Jainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap ADUN N70 Kukusan. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita dengarkan pula perkongsian dari sana sini dari Sandakan bersama dengan Maznan. Silakan.
4: Baik, terima kasih Wan J. Untuk Sandakan, kita mulakan dengan kempen derma darah bergerak untuk minggu pertama ini, hujung minggu nanti pada hari esok ya, di dua lokasi. Ya, pertamanya di salah sebuah pusat pembeli belah atau di salah sebuah pasaraya sebenarnya. Okay, di salah sebuah pasaraya di Batu 6 IJM dan juga satu lagi di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu untuk hari esok. Dan untuk hari Ahad nanti akan diadakan yang pertamanya di lobi lapangan terbang Sandakan pada pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan lokasi kedua akan diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Aras 3 di Bandar Sandakan bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Okey, itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan berkaitan dengan program Komuniti Madani yang mana akan diadakan pada 5 September 2026 di Simsim, Kampung Simsim, dan akan diadakan di Balai Raya Kampung Simsim. Dan sempena program Komuniti Madani turut juga diadakan pertandingan Pondok Ceria Kampung Simsim yang bertemakan Sabah Tanah Airku, Malaysia di Hatiku. Dan hari ini 4 September merupakan sesi si penilaian. Baik, itu yang dapat dikongsikan dari Sanakan. Dan kita terus bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Okey, baik. Terima kasih Maznah dari Sandakan FM. Untuk Keningau FM, ada satu bahan perkongsian saja juga berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini, iaitu pada hari esok. Akan diadakan kempen derma darah bertempat di sebuah puasa raya di Bandar Baru, Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam, dan di pasar raya di Bandar Baru Keningau ini diadakan selama 2 hari bermula pada hari Sabtu dan Ahad ini, 5 dan 6 September. Dan untuk hari Ahad pula, 6 September 2026, kempen derma darah ini akan diadakan bertempat di Gereja Basel Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Jadi dua bahan perkongsian berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya, kembali semula bersama dengan Ikhle di Sabah FM. Silakan Ikhle.
5: Baik Aida, terima kasih. Dan perkongsian dari Sabah FM pula, ada tiga, bermulanya pada pukul 10 pagi nanti akan berlangsung program The Sabah International Expo 2026 SIE 2026 yang akan berlangsung di SICC. Dan seterusnya pada pukul 2.30 petang nanti juga akan berlangsung program Bual Bicara Menteri Kesihatan bertempat di Dewan Wisma Wanita di Kota Kinabalu. Dan pukul 8 malam nanti juga akan berlangsung sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri tahun 2026 yang dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor di SICC. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan untuk perkongsian hari ini.
3: Ya, terima kasih kembali.
4: Terima kasih kembali. Okay.
5: Ya,
4: terima
5: kasih juga Aida dan juga Mazna. Selamat bertugas semua.
4: Hati-hati semua.
5: Ya, jaga kesihatan ya.
4: Jaga diri.
5: Ya. Alright. Bye-bye. Bye-bye.

Okay, lagu daripada Wani Kerry. Terkejut kita. Wani Kerry dengan lagunya Pulang. Barangkali ada yang baru saja tamat waktu bekerjanya kan. Kerja sejak dari semalam. Baru siap kerja kan. Baru tamat waktu bekerjanya. Selamat beristirahat untuk anda yang sudah pun tamat waktu bekerja. Yang baru masuk bekerja pula. Sebelum 9 pagi berangkali kan, selamat memulakan tugasan. Begitu juga dengan anda yang sedang bertugas ketika ini, sedang bekerja, selamat menjalankan tugas untuk anda lah ya. Okay, lagi beberapa info saya ingin kongsikan untuk anda. Ini pula berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Suk bagi tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi yang akan diadakan pada 15 September 2026 bersamaan dengan Selasa minggu berikutnya. Okay, banyak masa lagi ni. Bertempat di Dewan Masyarakat Pekan Suk, masa bermula seawal pukul 8 pagi. Okay, jadi muslimin, muslimat, ya, orang ramai dijemput hadirlah untuk sama-sama memeriahkan majlis yang dianjurkan dan sama-sama berarak sempena dengan sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Suk untuk kali ini. Banyak aktiviti diadakan, akan diadakan juga ceramah khas ya sempena dengan Maulidur Rasul dan juga persembahan daripada pelbagai penggiat seni yang akan dijemput serta turut diadakan juga dengan program derma darah. Okey, itu satu info berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Suk. Baik, saya ingin juga berkongsi, ini pula berkenaan dengan makluman semasa berkaitan dengan operasi pembenihan awan OPA 2026. Okay, kerajaan terus mengambil langkah awal dan bersasar bagi menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara melalui operasi pembenihan awan OPA sebagai salah satu langkah mitigasi dan intervensi kerajaan. Kemana OPA memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Dan usaha ini penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlakunya keadaan cuaca kering. Dan sepanjang tahun 2026, OPA telah dilaksanakan di Polis Kedah Perak Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah tertakluk kepada kesesuaian keadaan atmosfera. Dan daripada operasi yang telah dilaksanakan, sekitar 90% telah berjaya menghasilkan hujan sama ada di kawasan sasaran atau kawasan tadahan yang ditetapkan. Operasi turut membantu meningkatkan paras air di kebanyakan empangan yang disasarkan. Dan pencapaian ini menunjukkan bahawa OPA boleh menjadi salah satu kaedah sokongan penting kerajaan dalam pengurusan sumber air khususnya ketika berlakunya tempoh kering dan kekurangan hujan. Ya. Dan keberkesanan kejayaan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai dan keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Jadi setiap penerbangan dibuat berdasarkan penilaian saintifik dan analisa meteorologi Met Malaysia bagi mengoptimumkan peluang keberkesanan operasi.

Jadi sedikit info lah berkenaan dengan OPA ataupun Operasi Pemberihan Awan 2026 ya. Itu sedikit info yang dapat saya kongsikan untuk anda. Kita teruskan lagi berhibur bersama dengan Hiburan Pagi ini. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, hebat syoknya.

Ya, baiklah, lagu daripada Tajul sedalam-dalam rindu menghampiri kita di hujung masa bersama Menusi Rentak Segar pagi ini, 8.53 minit pagi. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita pagi ini, lagi ada beberapa info lah saya ingin kongsikan. Ini berkenaan dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau. Jadi sebagai makluman bersama pejabat Daerah Keningau, ingin memaklumkan bahawa Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau telah pun diaktifkan bertempat di tingkat bawah bangunan Urus Setia Daerah Keningau yang telah pun bermula sejak 1 September 2026, iaitu bersamaan dengan Selasa beberapa hari yang lepas ya. Jadi untuk sebarang pertanyaan, orang awam boleh menghubungi talian 016-426-7898. Sekali lagi, 016-426-7898 untuk menyalurkan maklumat ataupun aduan ya berkaitan bencana di sekitar Daerah Keningau. Dan pusat PKOB ini beroperasi 24 jam. Okey, jadi gunakan medium ini untuk anda salurkan maklumat ke, kan, ataupun pertanyaan lebih lanjut, hubungi talian yang telah pun saya kongsikan. Itu satu info yang dapat saya kongsikanlah untuk anda pagi ini. Dan sempat saya bacakan kiriman ucapan lagi rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Baik, kiriman ucapan seterusnya daripada rakan kita Biah. Selamat pagi juga, terima kasih. Timbul Tawau, selamat pagi juga untuk anda. George Johnson juga, selamat pagi juga untuk anda. Aman kan katanya, selamat pagi DJ, semoga ceria sentiasa, terima kasih. Pantun di pagi yang redup ini, anak kecil bermain di tepian tempat si rusa, berkejaran juga kasih ibu bermati-matian, sanggup berkorban jiwa dan raga. Terima kasih Aman kan. Okey, lepas ni rakan tugas DJ Clay pula akan bersama dengan anda, nantikan sekejap nanti. Dan insyaAllah pastinya bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Kho Pedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem 4.0 Mikahas
3: Keningau FM.

Pisanangan ke Sabon, ke Pisalo, toko ke Wagu, maya di tiko selimbahan boros dusun, ku hoi aramai bo. Ke Sabon di tim yang pai kodoga di Jekle, mengambil tiko yuselina da tolu jam, ko timpu da jam ko siam ke Sabon di tigi som jam ko ho padam duo tangadau. Pasikon lagi kuma tambalut pakaraja di Je Aida, minang rohang di ko yuselina da tolu jam, maya di tirentak segar ke, mata pada jam ko onom ke Sabon, gi sampai nanti jam ko siam dot ke Sabon. Ampun si Koi san pakawagu kumadikoyu tukakal ko tumilombus makin auditi Radio Malaysia Keningau FM karangahan maya frekuensi siam noh pada mapa titik turu megahertz. Abama tadau di tika apa tulan ko siam tahun 2022 pada monom ko pihanda tadau ko limo ko pisanangan tadau ko limo kumadikoyu ngawi tinsana di sengi ronggohin nonggoh ko dapat timpu da baino alansa nong lidas-lidas ngawi tinsanan ke ongomis ngawi ongingis ongosendong netegari Angga senang ngaya tadap di kasadap, angga senang kena pasik-pasikan ke Saban diti. Karena tako lihwai, dekan sari tako mongsi ko demina mangun, tenunuan tako ko lidasan datinan, nenuan tako negi ko lidasan dan pemusrahan om ko siwatan, ada popo buru diti ko pusin tako kagu datadau diti. Megal kasari tapi naik ko tiki tadau menuang diti ko selimbahan boros dusun waro pipiro habobayan dinulud, tadau diti ke, ada tadau ko limo, karena diki lihwai, megal kasari timpunan tako mia pai di tiap babayan mau keringau jam ke siam gisam jam ke pada misa ke Sabon jam ke pada misa ke Sabon mungkin ada kabar keningau FM mentadau di tiga jam ke pada misa taluna hapun minit ke Sabon mungkin ada kodot simfoni rohani dot jam ke pada misa taluna hapun minit ke Sabon so eko pipirah babayan di nulu di ti paparongo waku negi di kayu sining-sining di tonggol lumis nulu de ke Sabon de baina papailang kudagi kuma di kayu karatiti kepoilaan-kepoilaan ki guna montok tadau diti. Kada dihuai tebinai sekira dua orang pasan di kayu mana pada kayu foto da pasan maya diti WhatsApp Keningau FM id kusung isa siam lima walu siam enam walu enam walu mandi kayu posurato isa yang ngaran di kayu kia hongga tadan di kayu mana lagi di kayu posurato teka foto dan lagi di kayu pasan di kayu tegari mila kau lagi damang keringau kia mandi kayu lagi foto da pekeringau di kayu maya diti WhatsApp teka iti Facebook Keningau FM. Bahama jam ko siam 4 minit to ke Sabon hi tidak kayu nan toko o sedangkan teman toko timpu naik ke perangahan de sinding. Tadau pisa sawaan sining mantadi Daniel Ronsoy. Sining di timon toko di kayu. Di matu mamarami te tadau pisa sawaan de tadau di ti ke 4 tulan ko siam. Bayahan ku made kayu ngeduo. Makin ngonoh di ti radio Keningau FM. Kuhoy aramai boh.

Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orongaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso onom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongot gatang.

0: Ruputan Komoyoyod Tawan.
1: Bama tu pinai ke bana timan ke pulung busa rubutan ke ngoye tawan montok tada baina ke apa tulan ke siam di pinala bus de kopisan ngintong tawan Malaysia. Ponong hiti dua tas keningau kusahaban diti ponong sesudah ponong negi ponong tetuong kili sohu lina subobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius lina subobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabaniti rumah samit pipiran Nokoyonon, ponong sesada ponam negi ponong tetuong meninggerud miapai tongus id kegumuan Nokoyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam limo darjah Celsius. Ponong idu atas sup kesabaniti ponong sesada ponam negi ponong tetuong kili sohu, lina sebobos akawas, tolu na pedam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabaditi ponong sesada ponam negi ponong tetuong kili sohu, lina sebobos akau pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabaditi ponong sesada ponam negi ponong tetuong kili sohu, lina sebobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu.

di Pinang Labu sudah kehabisan mengintong tawan Malaysia. Pemalasan dah nak kanuna. Mungkin kena ngawana kanu dah kepailaan om lagi kapasarahan. Jam ke siam hoba de mono mini teka saban hiti dah kau yunan toko tapi naik kau ngawi ka kalau mungkin awak di teko selimban meros dusun karena mau melihis ginawa sining manta di Henrietta Presley ika kau pusanku.

0: Nga na kopi sini manta di Gideon Hilarious Kakal Poing Girot Binagawi tatan na bayan jam ko siyam talu na padam talu minit ka sabon O si kau kumari kau yuto kakali perongo di ti Radio Malaysia Keningau FM kakali id kos limbahan boros dusun Baik orang patah pinai kau ngawi o sanongkan teman ku posiwat siwata kaya papalumbus di tiko poilan gatang regata Montok tadabay no ka apatulan ko siyam di pinalabus dokotinanan pemurunan gata Sabah Toiko LIGS
1: Kopailaan Gatang Dogata. Kopailaan Gatang Dogata.
0: Iti puluh teko ti susu gata, kigatang do walu ringgit limo na padam limo tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso, kigatang do limo ringgit hau padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo, kigatang do apat ringgit tolu na hau padam duo tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso, kigatang do apat ringgit walu na hau padam walu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo, kigatang do apat ringgit turu tusin seng kilogram. Sekarap kigatang do seringgit hau padam siam tusin seng kilogram. Segotok kagu kita pinai Iti pulut tekoti susu gata Kigatang do walu ringgit Limo na hopedem limo tusin seng kilogram Kepingan grade ko iso Kigatang do limo ringgit Hopedem tolu tusin seng kilogram Kepingan grade ko duo Kigatang do apat ringgit Tolu na hopedem duo tusin seng kilogram Kantalan grade ko iso Kigatang do apat ringgit Walu na hopedem walu tusin seng kilogram Kantalan grade ko duo Kigatang do apat ringgit Turu tusin seng kilogram Sikarap kigatang da seringgit hau pada mesiam tusin seng kilogram. Bamikan aku pailaan gatang do gata, montok tarabay no kaapatulan ko siam, di pinalabu sudo kotinanan pemurunan gata Sabah toiko LIGS. Amalan sanda mo kikinongaw lalabi po di koyu di temo mutung-mutung de gata, nakanuno do kapailaan om nogi kapasarahan. Jam ko siam ataluna pada 5 minit ke saben kana tumilambus memelihis toko peginawa. Sini mata di Peter Aloysius Hani. Itino Radio Malaysia kening FM. Ku hoi aramai bo.

suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pegun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan notoronom in isa pegun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Ikan aku pia sini wan tadi ada Muhairin Sailih Oru Olot Hitiku Hinangga Terul Tepi Nai Kada Penuh Dorolan Degi Nawak Ya Abah ma tapi naik aku kakak lim yang pai aku dah hodi je kelim mengembali tiko yumaya di tiko selimban boros dusun kesaban diti gisom jam kau pada dua do tang ada om kada lihoi tadau kau limo kya jam kau pada miso talu na apa minit kesaban yang pai tako makin ngau diti simfoni rohani kya bang pang keropo tapi naik aku iso kau pailaan montok dekau yungawi dot kau pada dua tulan kau siam diti kya kapanawiti program 5 PM fun run penjuran diti Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau. Itu nak pengaku timpun de jam ke onom ke Sabun gisom jam ke hopod ke Sabun id Thomas Hill Keningau. Kada lihwai tapi naik ko ngawik ya. Aku madi ke you di Torohian de Tumano de ke paragatan Megaliti Mintangkus mengai hiking kaki ya. Teka tumakan de nulu. Iti na ha timpu, iti na ko siwatan. Montok de nutegari. Mai ko tanu de program de tonjuran dia letih. Program 5 PM fun run. Dot ko ha pedam dua tulan ko siam. Iti na pangat ada ko onom kia. Kehopedam dua tulan ke siam, jam ke enam ke Sabon, gisom jam kehoped ke Sabon, Thomas Hill ke Ningau. Sekira dua orang peguhatan di koyu, teka kepailaan miti lombu, semana aku udah mau ikut popo surat tongaran, kia, teka nun apa peguhatan di koyu, ambil aku rumomut diti, numbur, kusung iso siam, walu-walu iso, apat limo tolu apat. Instan pakawagu kusung iso siam walu walu iso apat limo tolu apat. Lain saya kau pilaan kita pinai kau ngawi di minan kau pergi lang aku madi kau yu. Alang sandah nak anu ngawi dia kau pilaan am lagi ke pasarahan lalu lebih pokok madi kau yu di ke hompit. Kadali huai tapi naik kau ngawi dat kasasari toko dah memonsoi do keparagatan di temila dat kepegawi toko lidasan tinan toko kia. Minggal liti hiking, tumaka denulu, iti mintangkus, teka iti ran kebedik ya. Teka mengi toko do tapi singuyat do tinan. Anu na paka paragatan di Populidas o senang datu nudon tokou tu ilono iso komantad negi do karalano tokou do momogompi do kolidasan tokou o kono komantad do pangakanan ti numon tokou kya iti kaparagatan ngay tinga amiloh negi do kapagawit do kolidasan ko pumogompi di ti kolidasan tokou ang kabaros negi kareta kolidasan kita pinay musiko toko dat minamangun tu bay na ti ko woyo on do lisohu teko jerobu hiti dua tas keningau tumana druputan di ti mai i QMS atau ikuti jawatan alam sekitar kya popo kita do tegisom di jam ko siam ke Sabon iti hidwatas keningau no kolintuhun no IPU gisom walu no hapadam apat mantat ko di konihab kya konihab na po nga gisom da hatu som lobby hinangga da iti na po nga IPU date au olidas nga bena na pati nakaguli tako no kagu id IPU date o siriba mantan ko di konihab walu unha padam apat kalan senandah kya kalintuhun kago iti IPU bacaan IPU toko hiti da watas keningau om negi posrili om negi hiti da pagun toko pagun Sabah om negi hiti id Sarawak ya. Sangkurap pingkurap tapi naiko sendung da nakalintuhun no IPU ti kakal toko mamugampi nagi da netegeri mamugampi da tawoyo dito sonong wayo dito lidas sumaliwan toko na po inkurian toko po kago ako paragatan ni Labus kya sekira damilo inkurian toko po kaparagatan ni Labus mamuguna toko diti po nakop kabangam todung kasasari toko da minum da weg dit o gumo weg dit kabagal kya ako na ko sabab natin jerebu ako na ko sabab natin lisoho nga mimang dati kita daw o ponsel dot minum toko weg dit o gumo weg dit kabagal. Abang jam ko siam lima na pada mana minit ke Sabon. Nah, kana po tumilambus sa ko membalihis ginawa. Makin ako sindi sinding manta di piton gun saga kaos ko dika o iton ko matay.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Ting kedo kuwayawayo pupetam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan nopunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoron. Ketingaligan tungungan toko tainsanan.

0: arahan maya frekuensi siap menuju bernama titik turun megahertz.
1: Nuh antakan tsunami, tulun kiwan pekianuan terima temanun penuhuan bagian ketinggaligan, mentok mendaliu nung suhonan mendaliu, iduanan nepet babarang dikayu, awitan nepet dokumen terpensel. Intimput kewawaya mibakaliti ayin saran aset dot perintah kehompit papanahan, kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Bagadu kepailan tiki timpu mantan Met Malaysia, hampir tsunami, temanud penuhuan bagian ketinggaligan, bentuk ketinggaligan tensaran.

0: konangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut nyampai aiso atamangan id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligagan kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui kada betutud rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan
1: jam kehopot 5 nak pedam tolu mini takai sabon ke sikau kumadi ko ingat insanan di mana kita ngau di tiko selimbahan boros sedusun mantap di jam ko siam ke sabon ki sampai nanti kadari huai harapo pipiroho minit pegulu dari kata jam ko pada miso ke sabon mega lekas sasari mo kita ngau toko di ti kabar keningau FM po sikau lagi montok de pasta di pinato de maya di ti WhatsApp di manta diamankan mantar kampung baginda salam Malaysia Madani Kumadika DJ Sumanda kadalih waidat makan ke sabun ke Siti kasih kau Kumadika amankan pun si kau mentok deka pasarahan ke Kumadika yungai taisanan tapi naik kau ngawi kadalih waidat makan deka sabun makan de tangadau makan de sesedapun teka makan de tetuang ke lelebih pa Kumadika yu di netegari mau makan de tubat ada tubat tetakan dan deka yu masih tidman deka yu akan tubat tumanu dot timpu di pinu pinunuhu de doktor teka iti puru kolidasan kya kada deka yu negilih huai harana petemu janji warana pa appointment di klinik teka walai pengobatan sorohona deka yu kya hentan-tan no katali betimpu katali betarik kya sekira-sekira nak katali bom madi lagi nak aku mengoi pada dia pakai aku pergi anu maganda detai minggu demontel tak ada demontel kya. Bagi rupa tapi naik kau kakal kau dah mungkin nongol di tiko selimbahan boros sedusun tu harapo timpu pegelu dari kata jam kau pada dua tang ada wapu busan di tiko selimbahan boros sedusun harapo lagi timpu montak di kayu dapat patah depason maya di ti WhatsApp teka maya di ti Facebook keningau FM pegelu makin nongol tak ada kabar keningau FM haro 5 minit kada pun melihis kinawa miapa ya sining mata di Felix Don It Raitan dot the Wati W A T I

jam ko hobada misa ke Sabun. Kepisanan ke Sabun Salam Malaysia Madani miampai ke dohok leher Rahmani di kabar Keningau FM. Aiso korumbakan struktur, kotutu dan teko, teruol pina ruput, penuhutan, gempa bumi, lemah, ki magnitude tolu titik apat, id Keningau ke Sabun tadau ke apat. Boyon balai bomba menempasi BBP Keningau, menghubuanan, penguasa bomba PKPGB Muhammad Nizam Saikun Minaboros, turu puru, minamonsoi de pemeriksaan di Pirokoyonon, montok menantu kotingoligan, penuhutan kinantakan dilo. Kadisia pemeriksaan, popol kita aiso korumbakan akan struktur id bangunan di Nemporisa, Seko Aiso, Kotutudan, Teko Teruol, Pinaruput. Kayonan di Nemporisa, Kampaino Bangunan Jimat Keningau, Bangunan Prabot Apollo, Pejabat Kesehatan Keningau, Om Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau. Minami sunud dagi siodot magigion moido mintong-intong, kumad nunu, kantakan, penuhutan, gugur dilo, omosisika popoilo kumad puru kikuasa, sekirad harok rumbakan teko kes marawarau. Muhammad Nizam Minaboros operasi ronda anong pemantauan na pongo hadit jam ko pada miso 5 minit ko Sabun katalib ko woyoon ido insanan ko yunon o tingolig om akawal. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Watas Keningau pina aktif montok pepogirat penyelerasan tindakan om pengurusan bencana idnayatan Watas. Longkot di lono kotimpun di tadau kedua di tingkat Tosiriba bangunan urus setia Watas Keningau om operasi selinai 2-4 jam. Temanud goin talangan tupis Watas Keningau pengaktifan longkot di lono pepomilo kepailaan kawoyon bencana selaras om patunuyon kumad puru mihompit. Lang di lono ponsol montok menang antu waya penuhutan kanu papanahon miampai de lobi osikap om atur lelobi posera daharokan takan di memerlu penyelerasan miampai agensi etimpo kagal nogi ila dagi ko sili saluran tulun ginumuan popo tunui ko pailaan tai korputan mihompit ko legeganan id posori Watas dilo tulun ginumuan nogi milah rumomut id kusung iso onom apat duo onom turu walu siam walu montok popo tunui nunu ko pailaan mihompit. Sokodung dua halam yang pai Sabah di Indonesia kakal pergi roton. Ilo kapaino mengintong lebih agumu kotuludan miti lombus popiromut Sabah om Indonesia. Konsul Republik Indonesia KRI Itawau Dituagu Dino Nur Wahyudin Minaboros Dilo katali pina paharo kunjungan hormat kepada di Boyoon Montiri Datu Sri Panglima Haji Jinor Id Menara Kinabalu. Kunjungan Dilo Kihontolon pepoin tutun disio mai rasmi kumat Boyoon Montiri katali pina po timpun datu tugas sebagai Boyoon perwakilan KRI Itawau dit ko siam tulan ko turu na katalib. Saya kemogi boboros sasaran om tabak disio selinai timpu penugasan id Sabah. Na korekat nagi sawa disio igain rang westi. Damatila Boyoon Menteri nagi nakaanu kunjungan duta besar Finland id Malaysia en Vasara. Tinggi saman makian utapa kekal montok penuridangan Batalion 21 Pasukan Gerakan Am PGA Keningau baina masa-masa papanahon. Pesuruh Polis Sabah Datu Jauh Teh Dikun Minaboros tapak di leburuan montok pepomilo pemansayan bangunan namka sanangan logistik lengkap montok kegunaan Batalion Dilo. Datu Jauh Teh Narubaan Media id Majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau om Majlis Penyerahan om Perasmian Dewan Terbuka Ancayau id Keningau. Kadisia Batalion 21 PGA Keningau nepunga iso komandan Batalion Kau Wagu pinaharom miampai Batalion 22 PGA Kunak om Batalion 23 PGA Sri Aman Sarawak. Damat dilo id program dilo Datuk Jawati minangintong sesi manain dokumen serah terima tugas miampai Boyoon Polis Watas Keningau Kau Wagu Superintenden Irwansyah Abdul Basir om penyandang pegulu Superintenden Yampil Anak Garai dit baino nakoin kawas pangkat kumaa Boyoon Kau Pisan Siasa Satan Om Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Temanu di Datuk Jauh Teh kenaikan pangkat kedua-dua tupisa dan pengatumanu de prestasi Om Perkhidmatan Cemerlang Selinain Papanau de Tenggungan. Id Majlis Kagal Nogi, Nakapanau Nogi serah terima tugas penerikohon keisaan keluarga polis Perkep Watas Keningau Mantad Juyah Lamon Kumaa SSP Siti Khadijah Muhammad Ali.
Lang pepoin kawas kewagu kuota subsidi Budi Madani Ron Siam Limo Om Budi Diesel. Okita kano pepogaan dot winagat tenggungan megigion lelebi po memutanom. Kemudua penarik kohon sawit Kinabalu Datu Victor Peter Paut Minaboros. Koin kawasan kuota dilo anda don kopio dan megigion montok menguhu pepokurikos bahan api iri suang pepanau do keperagatan pemutanaman. Datu Victor Nurbaan peperuput iri ko pemurumitan tada Malaysia nayatan mukim nambayan Tambunan i Tambunan. Kopian dot majlis dilo Datu Victor pinapo tunui penguhupan 200 terikohon plastik dua pengawa dingin 6 onom set lampung solar. Damat dilo id program kagal nogi tulun ginumuan di nerubaan nogi mamagatang dat tinggi saman porinta edi suang pepoin kawas kewagu kuota subsidi bahan api dilo. Serat nerubaan peperuput mengintang yolo lang dilo sebagi manahaka sedangan kuman memuaguno guno lelebi podiolo di memerlu pemanahon di tosodo montok terusan sang ngadau. Kadisio koin kawasan kuota di lokan menguhu pepagaan beban kos bahan api lelobipo montok magigion id koinan ponong sakit di Sabah dit ketaguang de sinodu pemanahon om ko woyon talunalun dit au kopio osonong. Tinggi saman pepain kawas kesedaran karait ancaman teknologi kuantum kemat ko tinggaligan data kakal pegiroton maya program persidangan antarabangsa kriptologi om keselamatan maklumat ko hopo 2022 monom unjuran UMS miapai sakodong Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia MSCR penerikohon program kriptologi 2022 monom teknologis Dr. Arif Mandangan Minaboros persidangan di lokosili platform megilang koin talangan om teknik kawagu id bidang kriptologi montok popo girat kesiap segaan pogun edi suang tumaguang ancaman komputer kuantum kumaa sistem penyulitan data harumantad Nurbanisio RTM katalib kohi maganan persidangan dilo di pinagunop di Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur id Kota Kinabalu temanu di Dr. Arif koi magaton kecerdasan buatan AI om teknologi pasca kuantum baino kosili iso komandan elemen utama di pepoin kawas landscape kriptologi. Ingkano kabar keningau FM nulu di hektar Zaimit Om Pindadalin edikos limbahan Boros Dusun. Malaysia Madani, kesejahteraan di...

0: Jam kau pada miso dua na pada walu minit ke suabon. Kau suka aku madi kau yutu kakak lipa rongo diti Radio Malaysia Keningau FM. Gisam da tabah na tiki mata pada jam kau siam ke suabon. Kau madi kau di osoduk kau mantan hiti da penung kau yunan sakit te kau osoduk kau mantan hiti di watas dot Keningau. Kakak kau milo makin na ngau dagai maya diti aplikasi RTM Klik. Di tembila madi kau yu install te kau madi kau download di telefon di kau yu. Te kau milo kau nagi dah makin udahai maya online mandi kau nampak ihumo radio rtm.gov.my kya milo nak dua karalano di temilo mandi kau won soyo sekira dam kau rekod tila frekuensi id kau nandi kau tu agumo tu bayan aku kau nak magigian hiti dua tas keningau dan di tu makin ngau di ti keningau FM agumo nagi di sengiro ngau mantad di labus kau mantad hiti dua tas keningau labus kau mantad hiti pogun Sabah warna nagi labus kau mantad hiti pogun Malaysia nga waran nagi dit kasasari manokodong dahay makinongo diti Radio Keningau FM posika o gina-gina montok di kayo nga tainsanan montok da sokodong di kayo nga widit o girot kya malansan da kakal ko da sumokodong dahay tu inggi ako na po nga isay kaya hiti mimbolotok kya. Bam tapi naik ke warna po pasan di kayu harap timpu ya montok di kayu memasan mana pada kayu foto da pasan di kayu maya WhatsApp Keningau FM teke maya di ti Facebook Keningau FM kadali huai tadau di ti tadau ko limo mega lekasari ti kita tadau ko limo maya da ko selimbahan di ti jam ke pada miso tolu no hapod minit ke saban makinau toko dot simfoni rohani abana ti narikot na di timpu kano kinoho toko
1: simfoni rohani. Manikit dadaw ko lima, jam ko hapadam isa, tanong hapad minit ko swaben, Simfoni Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kapi salawat kawagu maya diti ababayan, Simfoni Rohani. Amekal kasari tadaw bayna tadaw ko lima. Maginang ko pagi paparasan di jajirin doa di Imam Kifli, no kapihat pagi paparasan dia lo, ano po maginang ko.
2: Saban tapi selamat datang kalau tidak pabayan na pembarasan tadau kelima dan minggu bayan nanti makan ke sungguhan aku kopi senang ke Saban kemadika Tuan Imam Kifli.
3: Oh, senang lagi Saban di Jiri.
2: Assalamualaikum Tuan Imam, senang matuk ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah ali dasilah sedara
2: biaya dan syukur alhamdulillah. Bamat ke Saban bayan nanti Tuan Imam arti tak pergi bersan tak kau hari nak kita pembuatan kemudian ke Saban bayan nanti. Pembuatan kreatif fitnah om media sosial. Pengkotan apa itu Tuan Imam pengkura hukum popotong kop kabar dit amu penilaan ot katapatan id media sosial.
3: Pasti kau dika di jajiri niti pemudian atau dah dobiana dia kemen dat no fitnah. Di jajirin hara isa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah na pentinga pingo dak ka Rasulullah. Ma man kopiya tegok dak Tuhan isa ai no popotumag ditit fitnah ka. Biana na po tembrut ku tensana intan to ko no ma digulu-gulu pengak ko. Fitnah na pentinga kamendit ko kopyong pusong-pus na petit ko tongkop na petit fitnah nga ikopya mo nga mga tulun nga biyano na pwede nga tokoy kada day walay nga tok ko katongkop nga biya fitnah
2: tapat ka biya
3: nga Islam na pwede nga nunan tako da isa kami agaris panduan o tako na pakila ka sundong po nakarikot ten data na fitnah ka jadyan tako wala ten datinan dat no kami dat imaningkan di fitnah kada tako na may pumpus ang dambokon kada tako na pagkirim ang dambokon sabap na kura saudara semua sundong na fitnah na pedinga tako kawagot patak dawakon te pagkiriman tako ang dambokon tako na kawagong akan dosa ang fitnah na pedinga kami na salah satu daripada dosa yang besar fitnah na kapiat yang kopio du makapia iso walai fitnah no kopio tiom kopio du anu misawa sawa fitnah no kopio du ngabia tanakam malahin fitnah na ti no kopio du ngabia isa kampung jadi Sebab ini kan Allah Subhanahu wa taala al fitnatu asyaddu min al qatl. Fitnah nepeti nu nepeit it kopi asab-asaban betulung in mengawi ka mengajari de agal dosa ala po dosa di mamatai ka no kurup tu bagal diri sebab kapatai nepetulung nga nu i pasal fitnah diri nang jadi tapi nai ku tensanan anakku balai toko meningkat di fitnah mentadi tinan toko sendiri angatan toko datang nak keluarga dan kada toko papi empus-empus fitnah o toko na ilan cukup ni datan beristighfar toko kumat Allah Subhanahu wa taala
2: insyaallah. Kami kan ada apa yang berasan tadau kelima dan pinalamus di tabinai Imam Kifli Yasui dan Saban Mena. Sekarang aku madika Tuan Imam tu nakasaga dan nakarika titi.
3: Alhamdulillah pun sekarang lagi kemadika di DJ.
2: Lama lupa agot pagi barasan dan minggu dah bentel kada liwai menikin tadau kau lima jam kabar misa pada 5 menit dan kasaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Yang kadang kebiasa sini matahari Hajirin Mansur Siau Kau Pusan Minaga Witata Nabayrati Jam Kau Pada Misa 5:02 Kau Swabon Pasikau Kuma Dika Yu Di Minaga Kinangwa Di Tika Selimban Baru Sedusun Matahari Jam Kau Siam Kau Sabon Lagi Sambai Nanti Hiti Takona Di Pompa Di Tika Selimbahan Baru Sedusun Hiti Pada Kanta Gisam Hiti Kau Selimbahan Baru Sedusun Datada Di Tika Siau Sekira Dharap Baru Sekudi Nakasala Siau Sekira Dharap Pasun Diano Kolombus Siau Nagi Sekira Dua Boro-boro sedia kopi yang akan tokit ginawa di koyu. Baik rupa kada dikelihwai do kakal tu milombu semakin awa di ti radio keningau FM. Tu semua wali tambah lut pakar raja mon toko selimbahan boro semurut pagaya manta kau monsoi. Solina ada telu jam kau timpu ada jam kau hopadam dua tangga dau gisam jam kau telu sesedapun di ti. Bama otong kiadai kui koyu miampai dua sinding semusuhut. Makin awa sinding manta di Erdiona Christopher Hinonggoh Kono. Sultan sinding manta di Jesse Caroline Robert Laang Nuh Min Sodu. Biar baik kodok DJ Clay. Hina kopo tabi miso ginawa. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Sayang Ramuyun
1: Angki Ningo Rak Keninga FM
2: Into Ramon Rak Kasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takau Monsoy Keninga FM Hebat Am Syoknya.

Ya, assalamualaikum kan saya Andra Oro itu nak kasih kota kan Oro kali mora minggu itu. Yo hino 4 hari bulan sila kasih am ruang ribu ruang para monom. Ahon do ruang para mro ribu Rabiul awal 1400. Apat nga opor am valu hijrah. Ampa kakak ko senapo rajam ko para mro opora monom ngamini tra tangan Oro. Pa kata ka Islam para lan rasa bayang fardu zuhur alibung nekeningau. Am ahon do ralibung intokono. Ampa kakak ko senapo akai takara lintas langsung solat Jumaat di Masjid At-Taqwa Keningau. Kan saya nanti ngai seramuin paha kakak Raino Akaya Karako DJ Izzah Rayus Asi Simpong Amarang Ramin Raka Salulaan Rahu Nomorot Ra Oroh itu Suku Napo Rajam Kataluh Ramai Ampain Konangan Rarangan Angka Raja Rarai Tuli Raka Salulaan Rahu Nomelayu Rentak segar DJ Aidah tin malimpun dajam ka onom syukur ajam ka siam ra susuau am sinumun hina bahur rangan angka raja DJ Kleh raka salulan rahun dusun ko haya ramai ba interajam ka siam ra susuau syukur ajam ka opor amroh ra laituli. Kan saya datang ke Noro, paha kakak, paili rami yunang itara bilin muyun, maya ra WhatsApp mai, ranumur loho sa siam limo balu siam, onom valu, onom valu. Am rais tangkap wanti guys, am angkini ngo takapurah rimbai rimbai nomor utra radio kening FM, hebat am sioknya.

Ya pa haka kareno pasuko ako pa yora mo yun kinavalo no kawanan ra oro hito. Babal no kawanan ra libong na kaningaw sa lora susuwa may amlondom aka jerebu lasu no oro rongo param talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dari bung nusuk seluruh sesuap mai am londom akan jerebu lasun oro rong operam talu suku talunga operam roh darjah Celsius. Kosong dari bung nu nabawan seluruh sesuap akan jerebu mai am londom angulu anum palak raku lakula into lasun oro rong operam limo suku talunga opor am talu darjah Celsius. Kosong dari bung nu tambunan seluruh sesuap ikan angulu mai am londom be akan jerebu lasun oro rong operam talu suku talunga opor am talu darjah Celsius.

solo rasiswa. Akajerebu, mai angulurah kula kula intok amdondo makajerebu. Lasunoro rongo param talu suku talu ngau param apat darja Celsius. Hinang api natutun kuramayon babalu kawanan ra oro hitu. Intara kopisan meteorologi Malaysia.

Ilakat poyo jiminingit rarayti inggalan no sabiton boralalom sembahyang. Al-Quran napakara ritakaw pogonong ondo mamainaw raruan noyo makaliman rapatayan sala kaamon kasanggilan kabal ondo mampaliman tojo raguang. Nakapanday takaw ororo kapatayan raginyo naruan noyo ka itakaw maya koson rayos matilayon rasabuay buayno. Itakaw magina ratumanda saguli mangkara ri Allah subhanahu wa ta'ala. Itakaw magina rasambayang. Itakaw magina ramanak raindangan kapuam sadakah. O koson ra itakaw ti maaruan noyo mabuli poyo mambala monsoy rasasuap no. Ka satupot no kanapandayan itakaw rarandom reti kosong na rondom pupus rita kau. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakara mempakasuang mangkara rapamata seraatan ayok kamisan yoginio kapatayan ibok guango takau amon rondom ragitio piawan takau ri Allah subhanahu wa ta'ala atan ondo ibiton takau topot kia naukop bal nondo topot kia naukop bal ondo timpokon takau kapuam kosong na penyasalan ayuk manumbaya. Rangan-rangan ngangai pamupus. Kalo magina ra oro pupus ro pamain nawaan bagu takau makulau. Gitio intornoyo kolobon itakau tumanda saguli mangkara ri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalo bagu lair ukabon reti itakau lakat poyo inanian rakaluagan. Lakat poyo mabuli makiasi tojo. Lakat poyo mabuli sumambayang. Pakuanon tojo rio kalo poyo matatang takau. Raintor noyo kapatayan raginyo naruaan noyo tojo. Amabuli iyo matong rasa sanggilan ayok bulintok no. Paringkuanangan tojo intoraliono malansan itakaw makapantum poyo rakasalulaan rabokon patra oromatong kansayan am assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ikuti siaran lintas langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama rakan penyampai Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Iza di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 4 September 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan insyaallah hari ini rakan pendengar khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Azri Abdul Rajid. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini, dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Zulkifli. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan. Dan sekali lagi kita bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Akan pendengar, keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mula dipenuhi dan khatib Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat dan masing-masing sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Akan pendengar yang dimuliakan Allah, sementara menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Azri Abdul Rajid, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta membasahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang sangat disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan kepada jamaah, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada sebarang kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat-solat sunnah serta berniat iktikaf. Membaca surah Al-Kahfi juga amalan sunnah yang digalakkan. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda. Maka sesiapa yang mentadabbur ayatnya, maka dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Lihat syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru keutamaan membaca surah Al-Kahfi adalah sesuatu yang thabit ataupun kukuh berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia boleh dibaca pada bila-bila masa, tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ambillah iktibar dan ilmu dari setiap bait kata yang disampaikan oleh khatib. Semoga menjadi amalan kita dan disampaikan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang lain. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab antara 2 khutbah dan juga pada waktu asar dan maghrib. Sedekah juga digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara kita yang membutuhkan. Anda mempunyai sama-sama azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini, dan khutbah hari ini bertajuk Wakaf Ketika Harta Berhenti, Pahala Terus Bersemi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، وأوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhan dan titah perintahnya, serta meninggalkan dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh keampunan dan keredaan di dunia dan akhirat. Sebelum khutbah dimulakan, seperti mana biasa, mohon kepada seluruh jamaah yang masih lagi berada di luar, yang sedang merokok, yang sedang makan dan minum, atau yang sedang duduk dalam kereta, berhentilah daripada aktiviti kalian dan teruslah masuk ke dalam masjid, kerana sebentar lagi kita akan disajikan dengan pesanan-pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita memberi sepenuh perhatian dan tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual. Telefon bimbit, mimbar juga berpesan kepada semua jemaah untuk tidak tidur dengan sengaja sepanjang khutbah berlangsung, atau bermain dengan karpet, ataupun berbual-bual dengan sengaja, kerana ianya adalah sebahagian daripada adab-adab dalam mendengar khutbah. Sidang jemaah sekalian, pada hari ini, jika mengikut kepada kalender Masihi, kita sudah pun berada pada bulan September, yang mana di peringkat negeri pada setiap tahun September diangkat sebagai bulan wakaf peringkat negeri Sabah. Namun, jika diambil kira dalam kalender Hijrah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan untuk kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru pada hari ini mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk wakaf ketika harta berhenti pahalanya terus bersemi. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pejam celik, sedar ataupun tidak, masa berlalu begitu pantas. Rasa-rasanya baru saja kita menyambut bulan Rabiul Awal tahun lepas, kini kita sudah kembali semula dalam bulan Rabiul Awal. Seolah-olah Allah beri peluang kepada seluruh manusia yang hidup pada hari ini untuk terus memperbanyakkan selawat ataupun menegakkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, satu bulan yang menjadi saksi akan kelahiran satu susuk tubuh manusia paling mulia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan berikan kepada kamu dengan tambahan nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Perbanyakkanlah rasa syukur atas nikmat umur yang telah dikurniakan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada tengah hari ini, kita dapat berkumpul dalam masjid yang penuh dengan keindahan ini. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam meletakkan amalan infak, sedekah atau dengan kata lain wakaf pada tempat yang tinggi. Ibadah solat merupakan ibadah yang paling dekat dengan kita, kerana ibadah itulah yang sering kita lakukan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk solat 5 waktu sehari semalam. Namun sedekah, ia bukanlah ibadah yang selalu kita buat. Ia juga satu ibadah yang tidaklah popular dalam kalangan kita sebagai seorang manusia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar ingin bertanya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini, berapa besarkah RM50 di sisi kita? Tuan-tuan tak perlu jawab, saya jawab. RM50 di sisi kita ni adalah satu angka yang sangat besar. Bila ia menjadi besar? Apabila kita berada dalam masjid. RM50 adalah satu angka yang sangat besar. Sebab itu di dalam masjid, kebanyakan tabung-tabung dalam masjid, not wang kertas yang bernilai RM50 adalah angka yang terlalu besar bagi kita. Sebab itu dalam tabung jarang-jarang kita nampak RM50. Tetapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan bawa RM50 ini pergi dekat jimat ataupun dekat pasar malam. Agak-agak RM50 tadi besar ataupun kecil, maka jawapannya adalah kecil. Kerana itulah dalam hal beragama, manusia sentiasa berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia tak nampak pahala yang bakal dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh pegang pahala tersebut. Dia tak nampak bentuk apa bentuk pahala tersebut. Maka andailah kalau Allah perlihatkan bentuk pahala tersebut, maka tiada ada lagi manusia atas muka bumi yang akan menggunakan hartanya untuk dunia. Semua nak kepada akhirat belaka. Jadi pada siapa-siapa yang ada bawa RM50 pada tengah hari ini, terus masuk dalam tabung masjid tanpa teragak-agak. Kerana itulah harta kita. Harta yang kita ada dalam poket sekarang ini bukanlah harta kita. Boleh jadi ia bakal menjadi rezeki kepada yang menjual burger. Boleh jadi menjadi harta dan rezeki kepada yang mereka yang berniaga. Di pihak kita, harta yang kita guna untuk makan dan minum akan menjadi najis. Sebaliknya, harta yang kita sedekahkan akan menjadi harta kekal kita di dunia. Dan kemudian kita akan bawa masuk ke dalam akhirat. Dan kemudian kita duduk dalam kubur dalam keadaan yang tenang untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai manusia yang bahagia ketika ini walaupun dia sedang duduk dalam alam barzah kerana ringan tangannya untuk bersedekah dan berwakaf. Dan berapa ramai manusia yang pada ketika ini menyesal kerana dulu ketika berada di dunia hartanya masuk ke dalam hatinya sehingga akhirnya dia sayang untuk bersedekah, dia risau hartanya kehabisan. Kini dia sedang meronta dan merayu untuk dihidupkan semula semata-mata nak bersedekah. Betullah kata Allah Subhanahu wa taala, wa andirhum yaumal hasyr id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Wahai Muhammad, engkau beritahulah seluruh umat kamu, tak kiralah yang Islam ataupun tidak, suatu ketika nanti kamu akan bertemu dengan satu hari yang dinamakan dengan Yaumul Hasyrah. Maka saya begitu juga dengan tuan-tuan akan melalui satu kawasan, satu waktu yang penuh dengan sesalan. Kenapa ketika di dunia dahulu kita tidak melakukan sebarang kebaikan yang banyak? Kenapa ketika bersedekah kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam dompet kita ada macam-macam wang kertas, ada RM100, ada RM50, ada RM20, RM10, RM5 dan RM1. Tetapi bayangkan manusia apabila dia ingin bersedekah, dia memilih warna biru, iaitulah RM1. Dalam dia memilih yang RM1, dia pilih pula yang koyak untuk dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat manusia, sentiasa berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi manusia yang bakal meronta-ronta dalam kuburnya minta dihidupkan untuk dia nak bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ma nafasa malu abdin min sadaqah. Tidak berkurang harta hamba yang bersedekah. Tuan-tuan, kalau kita pergi umrah dengan harga RM10,000, maka bila kita kembali semula ke Sabah, maka Allah akan pulang balik RM10,000. Dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk harta, dalam bentuk anak-anak kita berjaya dalam peperiksaan, kemudian masuk ke universiti. Itulah yang Allah akan pulang balik kalau kita banyak menggunakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pergi kundasan, kita pergi ranau, habis RM6,000, maka Allah tidak akan pulangkan balik harta tersebut. Maka ia akan menjadi najis, ia akan menjadi kepada kain-kain yang buruk sahaja. Maka dengan sebab itulah bersedekahlah. Betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud bandingan derma ataupun sedekah, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Maka tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya yang meliputi ilmu pengetahuannya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya kelebihan dan ganjaran orang yang berwakaf ini, sehingga disebut akan kelebihannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terputus walaupun kita telah meninggal dunia selama 60 tahun sekalipun. Yang pertama, kata Nabi, sedekah jariahnya tidak akan terlepas daripada dia. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Tuan-tuan, tuan-tuan datang pada hari ini, pada tengah hari ini, ataupun mana-mana majlis kuliah sekalipun, apabila kita mendengar, kita mengambil tahu apa yang disampaikan, maka itulah ilmu. Maka berkemungkinan isteri kita di rumah, anak-anak kita, ayah kita, tok-tok kita yang mungkin tidak berkesempatan untuk mendengar khutbah, maka datang kepada dia, sampaikan ilmu ini, maka itulah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan ibu dan ayah dia. Sebab itu daripada kecil lagi, kita sebagai ayah kena bawa anak kita, dia tahu akan berjemaah, dia tahu akan kelebihan berjemaah, dia tahu akan kelebihan datang ke masjid, maka tidak ada masalah bagi dia. Suatu ketika nanti bila ayahnya tidak ada, maka dia mewarisi akan kelebihan tersebut untuk dia datang ke masjid. Sebab itu kita kena bawa anak kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, terputus daripada segala urusan keduniaan, dan dia kini berada di alam barzah, pahala amal ibadahnya, sedekahnya akan terus mengalir tanpa henti selagi mana hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat, sekolah, masjid, madrasah ataupun pelbagai lagi. Tuan-tuan, kalau satu ketika masjid mengumumkan ada wakaf, contohnya wakaf apa dia? Sejadah. Ni tempat tuan-tuan duduk ini, kalau dibuka akan tempat ini untuk wakaf, maka tuan-tuan berwakaflah. Kerana siapa-siapa yang semayang di atas sejadah tersebut, sampailah kita mati, sampailah berlakunya kiamat, dia akan dapat kepada kita, tidak terlepas daripada kita. Sidang jemaah sekalian, di negeri kita, semangat berwakaf ini diterjemahkan secara nyata. Berdasarkan statistik setakat tahun 2025, negeri Sabah mempunyai sebanyak 1,188 tanah wakaf dengan keluasan 644 ekar tanah yang telah diwartakan dan selesai perwakafannya. Daripada jumlah tersebut, 670 lot telah dibangunkan untuk pembinaan masjid, surau, tanah perkuburan, institusi pendidikan dan tahfiz, serta pelbagai keduaan lain seperti dewan, perpustakaan dan pusat kebajikan. Maka bersempena dengan bulan wakaf peringkat negeri edisi yang keempat, kesedaran berwakaf perlu terus digilap. Pintu wakaf kini dibuka seluas-luasnya. Rebutlah peluang agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Sedekah, wakaf ataupun infak bukan hanya berlaku dalam bulan Ramadan, tetapi berlaku pada 11 bulan yang berikutnya. Maka Ramadan, bulan kita meningkatkan wakaf, bulan kita meningkatkan infak dan sedekah, tetapi pada bulan yang lain untuk kita terus bersedekah. Maka dengan sebab itulah, mudah-mudahan dengan kesedaran berwakaf tersebut, ia mampu menyumbang kepada keberjayaan visi dan misi menjadikan negeri Sabah sebagai sebuah negeri yang mesra ibadah wakaf menjelang tahun 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'murunan nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil akan mendapat balasan yang menghina, dan siapa-siapa yang berpaling daripada mematuhi hukum Allah, maka padahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kaya, dialah yang maha terpuji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalna minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina.

0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan segala amal ibadah dan seterusnya meninggalkan perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan setiap daripada amalan tersebut segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bermula, saya tengok di sebelah sana ada lagi yang masih lagi bermain handphone dan sebagainya. Di belakang saya melihat masih lagi bermain handphone. Adakah tuan-tuan datang sembahyang Jumaat pada hari ini semata-mata untuk bermain handphone ataupun mendengar khutbah? Di sana pun saya melihat masih lagi ada yang bermain handphone dan sebagainya. Maka tutuplah handphone anda sebelum kita bermula khutbah yang seterusnya. Ke bawah tuli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sering memberi penekanan dalam bab berwakaf ini. Dalam konteks kesyumulan Islam, pembangunan ummah melalui zakat dan wakaf merupakan unsur yang sangat penting. Berkat sumbangan pembayar zakat dan wakaf, nasib umat Islam dapat terus dibela. Sebagai pesanan yang terakhir pada pertemuan kali ini, mimbar ingin berpesan kepada semua jamaah, jadilah umat yang bertanggungjawab. Apabila disuruhkan kepada kamu akan azan, maka bersegeralah mendatangi masjid dan tinggalkan apa jua urusan. Kalau jadual bas, jadual penerbangan atau apa jua urusan di dunia, kita boleh tepati masa. Bukan saja tepati masa, malah ada yang boleh datang sejam atau dua jam sebelum daripada waktunya. Takkanlah apabila Allah menyebutkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah untuk kita semayang, kita tak nak bersegera mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lebih takut tertinggal bas ataupun kita takut tertinggal kapal terbang berbanding ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah di hati kita tidak ada sekelumit rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan kepada dia ataupun dia mendengar ataupun dia menyebut nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar jantung hati dia, menunjukkan bahawasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia pada hari ini? Maka tidak ramai yang takut kepada Allah. Betul kata Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya golongan beriman kepada Allah sangat-sangatlah terhad. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita merasakan kita masih lagi berumur 18 tahun ataupun 19 tahun, kita rasa kita akan hidup lebih lama lagi berbanding dengan yang lain. Ingat, ajal manusia tidak datang seperti mana yang kita nak. yang kita boleh awalkan ataupun boleh lambatkan walau sesaat. Sekali ia datang sampai pada waktunya, ketika itu kita tidak akan sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dikasihi sekalian, datanglah awal ke masjid. Janganlah ketika masuk rakaat kedua barulah berduyun-duyun datang ke masjid. Masa itulah baru terhege-hege nak ambil wuduk dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah saya ajak pada seluruh rakyat Keningau, saya cabar tuan-tuan untuk datang setiap kali semayang fardu ataupun semayang Jumaat, dan dengarlah kuliah-kuliah yang telah disajikan secara percuma, tak perlu bayar. Mudah-mudahan seluruh rakyat Keningau dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد المبعوث الرحمة للعالمين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وارزق لهم التوفيق والهداية والإناية تبوح تولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. اللهم ارزقهما قولا حكيما وعملا مستنيرا وثبتهما على صراط المستقيم يا حي يا قيوم يا الله. Engkau jauhkanlah negara kami daripada kehancuran sebabkan perbuatan rasuah. Engkau serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami dalam kalangan hamba-hambamu yang amanah, jujur dan ikhlas, serta tegas dan berani menegakkan kebenaran dalam melaksanakan keadilan berlandaskan hukum hakam Islam. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda ini Pertuan Agong dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam membuat sebarang keputusan. Kurniakan juga kepadanya akan amalan yang dilimpahi dengan cahaya petunjuk, serta engkau tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Wahai Allah, ketika ini negeri kami sedang dilanda jerebu, ya Allah, engkau kurniakanlah kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari penyakit dan kesulitan. Ya Allah yang maha pemberi rahmat, engkau turunkanlah ya Allah hujan yang membawa rahmat, bersihkanlah udara kami yang kami sejuk ini, dan pulihkanlah alam sekitar kami dengan kehendak dan rahmatmu ya Allah. Ya qadiyal haja, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Ya Allah, engkau kurniakanlah kami kekuatan ya Allah, agar kami dapat menghadirkan diri dalam solat subuh pada pagi esok dan seterusnya, sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan ya Allah. Allahumma arzuq baladana Sabah khasah wa Malaysia wa sa'ira biladil muslimina amma as-saqa wal nama wal rakha wasrif anha wa ba'a wa kina syarabda wa najjina min jami'an wa'il bala ya rabbal alamin bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha adil fahsyai wal munkar يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

setiap wudu hukumnya okey diluruskan saf, para perhatikan saf, penuhkan saf di hadapan dahulu. Kalau ada yang berada di bawah boleh naik ke atas. Sila salinkan handphone tu ataupun tutup handphone. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu jama'atullah. As-salatu jama'atullah. Salatu la ilaha illallah. Salli fardal jama'ah ra'ataydi. Allahu akbar.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai angkiningo ra pagayaman takau monsoy. Into rajam kaupor amro, suku rajam katalur ra kamayon. Kiningo FM, hebat, siok nya.

Jam kasak talung apa ngamin itu datang noro amkan saya Malaysia Madani itu nak oho undu pasukan ku Inor Khalisa Abdul Karim. Nando struktur NASA sai na luyuan NASA lawan kapo am siwala linaporan ina era bebal tanah luminta rahayo talu titik apat NASA ukrah keningau susua mno oro ka apat kinayaan balai bomba am pahampinan BBP keningau penolong kanan anguasa bomba PKPGB Muhammad Nizam sain koi nambala tulu anggota nambala rapahilayan am pancikan rakula-kula intok ra amarandan rapahampinan inaya rababal hinile yo nambala pancikan hinile nando struktur rabangunan NASA sai am nando babaal na luyuan na salavan kapo am siwala linapuran am into konsinik yo hino bangunan jimat keningau bangunan perabot Apollo upis kalihaan keningau am ibu upis polis daerah IPD keningau yo puno nambala ra ulu na suangan ra tumalaa ra sino kaili luminta sumuno ayok nambala ra inan anguasa kono poyo sino siwala kapo am asa Muhammad Nizam nambala operasi rondaan am pahilayan na popor rajam ka opor amsa limo ngamini Rasusuam nalivos nanci ikra kawi intok ralom babaal onsoy am alungan. Pusor inalungan operasi bencana PKOB Libung Keningau pinaaktif ra apapiror ra penyelarasan ra babaal ayuk pengurusan bencana ra tayar Libung. Pusor hinotin malimpun ra oro karuo ra intok tingkat raliwi bangunan urus setia daerah Keningau am ukavon ruo nga opora mapat nga jam. Mayara rahu pinengkual na upis Libung Keningau pangiktifan ra pusor hino ra apakabuli ra aho asunggait ra babaal no bencana binaalan am pasukuan ra agensi asunggait. Lakau hino akasi pra amarandan Rababaal sumuno ala valin ra alabi apa si am atamimis mulupono rapaat babaal alansan rah penyelarasan no agency ralom tempo hondo iyo pono asau kra intokon no uluna suangan apa sukura aho kapo am suaivala asungai trababaal no bencana uluna suangan abulian telepon ra nombor lohosa onom apat ruo onom tulu valu siam valu ra apa sukura atuyak aho asungait. Huyo rohala no Sabah am Sarawak rayus piroton nakaya ahilong ra alabi asuang pangkayangan ra apapirot ra Sabah am Indonesia. Konsul Republik Indonesia KRI nakabahutawaw Dino Nurwahyudin nambala rahinili nalivos nambal ra panambulian hormat ra kinayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Nor rah menara kinabalu. Panambulian hino ra apakauli ra inano mayara rasmi ra kinayan Menteri nalivos nangimun ra karajano yohino kinayaan perwakilan KRI rah tawaw Rasiam hari bulan silakat tulu nakasaile am ahayam rah pamahuangan apa suku am oloon noh raboy timpo pangkarajaan no rasaba pono inatong yohino anduk no kain rangwesi liwarahino kinayan menteri pono nangapurah panambuluyan no duta mayoh no Finland rah Malaysia en wasara. Hohot angalap ra intokon pambaalan tuus ra batalion rongo peramsa puyungan gerakan am PGF keningau wina alan raino. Pesuruh jaya polis Sabah Datuk Jau Teddy Kun Nambala intok hino linansan ra apakabuli ra pambaalan ra bangunan ayuk kelangkaan logistik alawa ra pakuanan no batalion hino. Datuk Jau Teh inambut no angangaho ra ilau serah terima tugas kinayaan polis daerah keningau ayuk ilau panaakan am pangimpuasan ra dewan terbuka ancayau rah keningau. Yo Nambala batalion rongo peramsa PGA Keningau rah batalion nakabahu binaalan ambayara batalion PGA Kunak am batalion ruang operam talu PGA Sri Aman Sarawak liliwarahino ralom program mahondo Datu Jaute nahilong rabab al ansain ra dokumen serah terima tugas noh kinayan polis daerah Keningau nakabahu superintendent Erwan Syah Abdul Basir am kinayan polis nakasaili superintendent Yampil Anagarai nasau krakinayan upis siasatan am penguatkuasaan trafik IPK Sabah Datu Jaute Nambala kenaikan pangkat rah karuo ruo pegawai inayara prestasi am perkhidmatan cemerlang rabuoi napa akau rah tanggungjawab ralomi lawa hondo pono ilau serah tugas pengurusi pasimpungan sulapan polis perkep Libung Keningau intori Juya Lamondra ASP Siti Hadijah Muhammad Ali
Lako pemerongan sahuli rakota subsidi Budi Madani Ron Siam Ngoparam 5 Ambu di diesel inilah yang akalap apa langkah arah kepahanan no ulu nama hun mulupono tayar anta tanom. Kumarua pengersi sawit Kinabalu Datu Victor Peter Paut Namala kasingkatan hino kulimanin no ulu nama hun ra angin sup apa tuun rakos kuliamos apoi ra binayaran ralom apa kau ra aktiviti pantanaman. Datu Victor inambot no angangaho paat pangat puan oro Malaysia tayar mukim nambayan tamunan rah tambunan. Rapat ilau hinili Datu Victor na pasukura insub suang ronga tus bangku pelasitik ruo penghawa dingin ayuk onom set Lampung Sole. Liliwara hino ralom programa hondo ulu na suangan pono na pasukura rahu pengkonangan rah hohot no parinta na pasingkot sahuli rakota subsidi kuliamos apoy. Pati nambot no angangaho ilo nambala lako hino anak rakan sayan ra ampapakuan mulupono ra ilo sino lako atawoy ra urusan tukir oro. Ilo nambala kasingkatan no kota hino akalap angin sup apatuun ra kapahanan kos kuliamos apoy mulupono ulu namahun ra liliut pedalaman Sabah ratu malupak ra lako atawoy ayuk baba alno sangkul ika kula onsoy. Hohot apa singkotra Kalimanan asungai trakapahanan teknologi kuantum rah pahampinan data Rayus Piroton mayara program pahayaman antara bangsa kriptologi ampahampinan no ahoka opor ruang ribu rungo paramono binaalan no UMS ambay rahu yuno pasimpungan penyelidikan kriptologi Malaysia MSCR pengurusi program kriptologi ruang ribu rungo paramono teknologis Dr. Arif Mandangan Nambala pahayaman hino asaukra intokon apaulah rababaal am teknik raino ralom bidang kriptologi. Ra apa pirot rasa dia anu negara ralom tumalupak ra kapahanan komputer kuantum ra sistem penyulitan data sinonoyo. Ye nambala ra RTM nalibos nang impuas ra pahayaman hinili ra inimpuas non naib chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ra kota Kinabalu. Dr. Arif Nambala babal kecerdasan buatan AI am teknologi paskat kuantum raino asok ra elemen mayo ra ambaal ra landscape kriptologi. Hinano ahon dobinon sir hek zaimit am pinaralin kurarahu numurut. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2035 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan rahu-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan dan nilai kurikulum maya rapringkat.
0: Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan. Mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai.
2: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansayan oro kebangsaan 2025 paramonom, inter RTM teman setia Anda.

Yo pa kaka kansana kamayo nam kansen nanti ya samuyon amrai no kaya karako DJ Zara Rohitura kasalulaan rahun murut sukura jam katalu ramai ampai konang ramai nang kini ngora mora radio kini ngora FM monyak kintok muyon abuli kamaya ra frekuensi sia mo para mapat titik tulu mega jam abuli kapo mayara mo mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Ampa kakak beli kapo angin tora bilin muyun Mayra WhatsApp Mayra nombor loho sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Ampa ingkuanan poyo rarangan taka Maria Juhandra nang itora bilin Mayra Facebook May kan sayan rio nam kan sayan anting ais. Ampa ingkuanan poyo Rayus Mayra mo ra radio Keningal FM. Ampa kakarai saka pantinge sama kini ngota kapura rimbai na kalalansan rimbai ri Sartini Ami. Rimbai Kedit Jack rimbai na Kalisar Bagu am sumunuhina bahu rimbai intori job jubia soke na malas noyo bagu.

Yo bahay kaka kansen da kamayon am kansen nanti guys ramayon amreno jam karo ramai akai takarai na tangan pagaiman monsoi yo hino pa kita akan ra rimbai sukura jam kataluh ramai jadi pa kaka abuli kano angit tora bilin mayon am akita kara rimbai kasih ha mayon mai ra whatsapp mai ra nubur loh sa siam lima walu siam onom valu onom valu. Ampa suku aku pia bilin orangan takka Floria Jonta into kampung Limbawan bilin itu pasukan ku koson hari ni majanun Elvia sampai paran andong jenis laim koni abi Rusni abi Noraini Sadam Nurtila Tila Narumbai Pita Mina King Os Onso Yak Makolik Daki kan sen temangus tangan odo am kan siwan oro kalimo pengkonangan diun DJ Iza. Ya, kan saya di nampeng kuanangan poyo nangi tora vilin ramo. Ampeng kuanangan pera rangan-rangan taka maya ramo ra TikTok. Amra istaka po ang kini ngelarin baik kini takno rangan taka. Rangan taka RE nak kita akrarin baik insan roh masa boy inupian rimbai ri Ridzwan Azmi. Sumurino bahu rangan taka inggalan noti. Nak kita akrarin baik sakuliambang rimbai ri Rosi Disabai. Rangan taka Iza Aziz. Ija Aziza nak kita kera rimbai kopi lasu rimbai Rishamson tingkalur.

Ya paha ka kare no patut na ko payara mo yon rodo program balin yo hino wa alin no pasimpungan na pincin pegawai perkhidmatan pangbasan Malaysia Cawangan Keningau yo hino program 5 PM fun run 2000 rungo pramonom ra oro ka onom op Opor amro hari bulan sila kasih amro ngari burung opor amonom. Intora jam ka onom ra susuap sukura jam ka opor. Am program itu balin ra Thomas Hill Keningau. Jadi pak kakak, au nasi amera program itu abeli kamatong ra oro ka onom ra minggu matong. Ra Thomas Hill Keningau intora jam ka onom ra susuap.

Ampa kakak Raista kapo angkini ngororin baik ini taknu rangan taka Fedli Dil. Nah kita kelarin baik pasar malam keningau. Rimbai ri arini majanun am rimbai itu rakoson pasukuan kurarangan-rangan keningau FM. Am rimbai kini taknu rangan taka jo nak kita kelarin baik balak kurapa bukat rimbai ri pai deh pita am rimbai kini taknu rangan

au Henry Pangal asiha kapo angkilio rimbai hitu pailirai akita kerimbai rompahayaman onsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramai.

ansayan ramuyun kawi au siguliana sikana hitu bilin kuramuyun pailirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM aun yang intok muyun paingkuanangan.

Dia pakarai no pasuk ko peramoyon rondo aho panakan lumbak balin no pusor transfusi lumbak pahun pantahan keningau yohino kempen panakan ralumbak. Kempen itu valin ra limo am onom hari bulan sila kasiam ruang hari burung opera mono mintra jam karu ramai suku ra jam katulu ra londom am program itu valin ra rondo kadaira bandar baru keningau amra oro minggu yohino onom hari bulan sila kasiam pono valin ra gereja basel keningau mintra jam kabalu talung opera ngamin di trasusuap suku ra jam ka opera mroh ra tangan oro. Amra oro kasar ambingu matong yohino valu tulu hari bulan sila kasiam ruang hari burung opera monom ba alinra SMK Bingkur Keningau intora jam kabalu talunga opera ngaminitra susuaw sukura jam ka opera mro talunga opera ngaminitra tangan noro. Jadi pak kakak au nasia moi panakra lumbak musiti aliha bahatno inan minimum apat nga opor am 5 kilogram bolong alaba yohino limo nga jam angakan am anginum rapatamar moi panakra lumbak nando kapahanan no kalihaan am kono peo kinaulun raliwi no opor am tulunga upok musiti mindahura ina ama ramoi panakra lumbak. Jadi pak kakak on asih Maya, abli kamatong ra, abli kamaya ra kempen wa alin no. Puso transfusi lumbak pahun pantahan keningau. Ampa kakak ayo stakapo ang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka, rangan taka piwit na kita kera rimbai sumbiling, rimbai ri molisikin. Rangan taka Jeff Sloan kita kera rimbai sunsui kabutit rimbai ri Harun Kutu am rimbai kini tak rimis NN am apang kaus rakon rimbai ri Ramisah Tumis.

Ya pa ka ka peng kuanangan ramuyon may ramora radio kininga FM kintok muyon. Ampeng kuanangan poyo ranang itara bilin may ra Facebook may, WhatsApp rangan-rangan may ra TikTok may. Peng kuanangan ramuyon rayus may ramora radio kininga FM. Ampa kakarai no jam karuo apat ngopor siam ngamini tramai nakasukutakan ni raka paparan no kasalulan rahu nomor dra oro hitu amakia siau sinolai rahu ika onsoi naringo meun intarako samuno hitu raka nintakan uraga nangkaraja DJ Syukri lalum kasalulan rahu no melayu santai petang harmonika. Ampa kakara ista kapuang kini ngora rimbai kini tak nu rangan taka ansimin angkaus. Na kita kara rimbai makara oro-oro galing rimbai ri baji basukup. Rangan taka riki-riki na kita kara rimbai mangkat sapapa rimbai ri madin singkop. Ampa parin nu rimbai kini tak nu rangan taka hasiu kawati na kita kara rimbai Shakila rimbai ri katojon. Amin ento, amin ya kita rakau di Jeza salam Malaysia madani, pengkonangan.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini ngau bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud. Di segmen Santai Petang dan Harmonika untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murud sebentar tadi. Dan ramai juga rakan-rakan yang request lagu dengan DJ Iza di TikTok Live Keningau FM. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan beliau. Dan tidak lupa kepada rakan pendengar yang lain yang masih lagi setia menala di frekuensi 94.7 MHz. Dari pagi tadi sehingga ke saat ini, ke segmen Santai Petang bersama dengan saya. Ya, kepada rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, sama-sama kita berbanjatkan syukur dan nikmat kerana jerebu di Keningau semakin kurang dengan bacaan API untuk semasa ini. Setakat ini sudah jatuh ke zon hijau 84 API. Semoga keadaan jerebu itu masih lagi, apa orang bilang, akan berkurang dan berkurang sampailah keadaan selamat untuk kita buat aktiviti luar. Baiklah, kepada rakan pendengar yang mahu menyampaikan ucapan ataupun dedikasi, boleh berbuat demikian di 0195896868 ataupun boleh terus komen saja di Facebook Keningau FM. InsyaAllah saya akan bacakan, saya akan sampaikan perkongsian cerita anda. Dan untuk hari ini, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.20 minit petang. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Dan sebelum itu, kita berhibur dulu dengan lagu pembukaan untuk petang ini. Andi Bernadi, Kais Pagi, Kais Petang. Keningau FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjualbeli dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun, sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah SAW di atas bimbingan wahyu daripada Allah SWT, mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan. Adapun dalam batas-batas yang tertentu, kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah kewafatan Nabi SAW. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakarin aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidup ni sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan, ya, menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau tersiksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita yang membuktikan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Alhamdulillah. Maka dari sini kita boleh melihat ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat kaum wanita ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: サンタイプタン、セミの FM。 サンタイプタン。
1: Ya, kembali lagi kita di Santai Petang Kening FM. Masih lagi bersama saya Syukri. Rakan penyampaian untuk hari ini dari pukul 3 petang sehingga 7 malam nanti. Ya, kita telah pun mengerjakan solat fardu asar sementara tadi, alhamdulillah. Satu kewajipan sudah selesai, satu lagi kewajipan sudah selesai untuk petang ini. Dan kita bolehlah terus berhibur lagi bersama saya di Konti pada hari ini dengan lagu-lagu yang telah saya susun atur. Dan ada juga beberapa lagu yang mungkin ada tadi yang mungkin saya akan mainkan dari TikTok live sebentar tadi. Baiklah, kita selalu dengar peribahasa ini kan dari kita di bangku sekolah rendah lagi dahulu. Kecil api jadi kawan, besar jadi lawan. Maksudnya adalah kejahatan yang sedikit jangan dibiarkan jadi besar. Tetapi bagi saya, peribahasa ini adalah merupakan satu peribahasa amaran, bukan saja pada maksud dia, tapi juga pada ayat peribahasa itu sendiri. Kecil api menjadi kawan, besar jadi lawan. Seperti yang kita telah alami sekarang inilah, jerebu. Api yang kecil mungkin boleh menerangi rumah kita waktu tidak karan, ataupun malam menjadikan malam makan malam kita lagi romantik dengan candlelight dinner. Jadi kawan lah. Tetapi bila besar, dia boleh jadi lawan, boleh membakar rumah, membakar hutan, membakar segalanya. Dan kadang-kadang macam sekarang melibatkan seluruh kawasan yang sangat besar, yaitu Jerebu. Jadi nasihat saya untuk rakan kita, terutamanya yang mungkin berada di kebun kan, kalau membakar sampah itu, mungkin ada sesuatu yang perlu dibakar, ataupun ada bendera yang sudah usang perlu dihapuskan dengan cara yang betul. Bakarlah dalam keadaan jauh daripada kediaman, dan jangan pastikan tidak berdekatan dengan mana-mana pokok ataupun tumbuhan, ataupun hatta pokok-pokok renek pun jangan dekat. Pastikan kawasan itu lapang dan dalam longgokan yang kecil. Jangan terus hantam bakar besar terus. Karena kalau kecil sahaja, okay. Tapi kawasan kita sekarang ini di Keningau terutamanya, kita mengalami cuaca yang panas dan berangin. Jadi cuaca gabungan panas dan berangin itu adalah sesuatu gabungan yang sangat berbahaya. Walaupun bara puntung rokok sahaja pun mampu menghasilkan pembakaran yang sangat besar. Jadi start kecil api dia, bila angin kuat, merebak dia sangat laju. Jadi berhati-hatilah, macam yang cakap tadi itulah. Kalau mau bakar pun, biarlah bakar dalam keadaan yang selamat, kawasan lapang. Kalau ada batu-batu besar ataupun bata-bata lebih itu kan, kasih keliling lah di kawasan membakar itu. Kasih ada khas kan, satu tempat sahaja untuk membakar. Jangan longgokkan banyak tinggi ataupun bertompok-tompok yang berdekatan dengan semak-semak ataupun pokok-pokok renek, apatah lagi pokok-pokok besar seperti pokok pisang yang banyak daun-daun kering, takut merebak. Bukan saja kita khawatiri api itu menjilat kawasan sekeliling, tetapi bara yang diterbangkan, kalau longgokan terlalu besar, bara yang diterbangkan juga boleh menjangkit api itu, boleh terbang di kawasan lain yang mungkin ada tempat yang mudah terbakar dan boleh merebak kebakaran. Dan kalau membakar pun kadang tunggu yang mudah, gelap-gelap sudah, petang sudah, jangan terlampau cuaca yang sangat panas dan berangin. Baiklah, kita teruskan lagi lah mendengarkan hiburan lagu seterusnya daripada Marcellus Pongjin, Perempuan Idaman. Keningau FM, hebat syoknya.

Independent Woman, Destiny Child. Nah, itu adalah lagu soundtrack daripada film Charlie's Angel pada tahun 2000 dahulu, di mana Drew Barrymore, Cameron Diaz dan juga Lucy Liu, pelakon Charlie's Angel, ada di dalam lagu ini. Ya, kita sang kembali lagi di Santai Petang bersama dengan saya, Syukri, di pusingan yang pertama. Dan di sini kita mau bacakan dulu kiriman ucapan daripada rakan kita. Kiriman yang pertama di WhatsApp Kening IFM, yaitu daripada Aman Khan. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti hari ini. Dari sini Kampung Baginda, Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang redup dan jerebu ini, kata beliau. Anak kecil bermain di tepian tempat si rusa berkejaran juga. Kasih ibu bermati-matian, sanggup berkorban jiwa dan raga. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. DJ, kalau dah masak kita kopi-kopi kio, boleh, insyaAllah boleh. Itu dia ucapan daripada Aman Khan dengan pantun nasihat yang sangat menyentuh jiwa juga. Kasih ibu bermati-matian, sanggup berkorban jiwa dan raga. Ibu adalah wanita, wanita adalah seorang yang kuat. Ibu seorang yang kuat dapat menjaga 10 orang, 11 orang anak, berpuluh-puluh orang anak dan cucu sekali. Tetapi kita sebagai anak, fikir-fikirkanlah, dapatkah kita menjaga ibu yang seorang itu? Itu juga soalan untuk diri saya sendiri. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua anda. Dan di hari Jumaat ini juga kita gunakanlah masa yang ada untuk mendoakan mereka. Jangan lupa, jangan putuskan doa untuk ibu dan ayah kita, terutama pada waktu mustajab doa seperti yang tadi di antara dua khutbah dan juga waktu di antara asar dan maghrib. Pada sekarang inilah di antara asar dan maghrib. Jadi kalau solat asar tadi sudah berdoa, jadi time solat sunat pun boleh juga teruskan berdoa walaupun di mana anda berada. Baiklah, sebentar nanti kita akan melangkah ke pusingan yang seterusnya. Pusingan yang kedua di Santai Petang pukul 4 hingga pukul 5 petang. Kita dengarkan dulu lagu ini, Muhot Uhot daripada Ruben Raymond. Satu lagu baru. Ini adalah artis daripada Tambunan. Baru sekarang akhirnya dia sudah hantar lagu dia di tempat kita di RTM. Nasib. Dia adalah pencipta lagu, komposer, penulis lirik. Tapi sudah lama kena tagih, baru ni kali ada lagu dia akhirnya. Jadi dengarkanlah Muhot Uhot, Ruben Raymond. Kening FM, hebat syoknya.

0: Ah, itu dia. Yeah, daripada Asha. Sudah masuk ke di pusingan yang kedua untuk santai petang dan santai petang untuk edisi hari Jumaat. 4 September sudah berhibur dengan lagu Asha tadi dan sekarang ini ada rakan kita menghantarkan mesej ringkas daripada Andong Junis Lime. Hello DJ, selamat petang, selamat bertugas di petang Jumat kio. Alasuk kopia DJ, hai kongfom alasuk bini Andong. Tadi pun itu ikon di kereta tidak boleh lawan tu abas panas di luar. Time pergi masjid tadi itu, jadi itulah bersabar-sabar lah Andong. Okay, terima kasih Andong atas ucapan selamat petang. Selamat petang juga kepada Andong. Semoga anda berbahagia di petang-petang Jumaat yang panas ini. Tapi jangan dulu kau beri swak lah Andong. Sampai tengok keadaan di luar tadi pun jerebu dia. Walaupun sudah API dia rendah tapi 80 lah paling baru. Tapi kalau tinggal dari sini sama di kompleks, jarak yang dekat masih nampak macam ada embun-embun berbahaya lagi di kompleks tinggal tadi. Okay, terima kasih Andong kepada rakan pendengar semua yang masih lagi mungkin ada mau berkongsi cerita kan, baru-baru kah ada berita gembira kah kan, mau dikongsikan boleh saja berbuat demikian di 0195896886868. Insyaallah saya akan kongsikan dan boleh juga komen-komen di Facebook. Follow-follow lah Facebook dengan FM ini, banyak yang kami kongsikan dan juga ada juga pengumuman tentang rancangan-rancangan seterusnya seperti habis on air untuk hari ini pada pukul 5.30 minit petang nanti di segmen Harmonika. Baiklah, mengenai jerebu pada update terbaru untuk pukul 4 petang setakat ini, website eqms.doe.gov.my/apims/main sekarang ni sedang mau update, dibilang sini updating new hourly reading untuk hari ini. Saya sedang menunggulah update dia, dia masih loading lagi, tapi bacaan terakhir adalah 80 API, sesuatu yang apa ni, zone hijau lah, moderate, dia belum good lagi, dia baru moderate. Jadi kalau ada yang mungkin rasanya macam dia punya rutin untuk kardio sudah terganggu, macam mau lari untuk hari ini, boleh fikir-fikirkan lagi, mungkin boleh untuk sekejap, jangan terlampau drastik, mungkin untuk brisk walk sahaja, jangan terlalu lari, sebab bila kita berlari jantung kita pam dan minta oksigen lebih, jadi apa yang kita sudut bukanlah oksigen tetapi lagi banyak jerebu, jadi kesan dia lagi teruk lah. Untuk kesehatan juga tidak apa, kita kasih selang-seli, kita boleh atur kardio kita, kasih tukar kepada calisthenic untuk buat static ataupun dynamic workout di dalam rumah sahaja sudah memadai saya rasa. Kasih tambah dia punya anu sajalah, orang bilang dia punya apa itu set gitu nama dia. Dia punya rep sama dia punya set, kasih tambah itu sejak mungkin boleh kejar daripada apa ya, rutin yang kita punya, boleh kejar target kita, rutin target kita. Kita bukan berhenti, tetapi kita cuma ubah suai mengikut keadaan supaya apa ini, kesihatan itu lebih penting. Baiklah, kita beri hibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya, Buru-Buru daripada AG. Kedinga FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedinga FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz, jangan terlepas.

Bahkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk Anda. Terus kami dengar Kening FM hebat.

0: Alif Satar, Lelaki Seperti Aku. Sekarang sudah 4.20 minit petang. Di sini saya mau kongsikan satu hebahan, yaitu Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 seperti ketetapan berikut pada 12 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Pada pukul 6 pagi sehingga 10 pagi bertempat di Thomas Hill, Keningau. Jadi kepada rakan pendengar yang mungkin mahu tahu keterangan lanjut untuk 5PM Fun Run 2026 ni, bolehlah hubungi di nombor-nombor berikut. Saya akan kongsikan dua nombor telefon ini. Di 019-811-4534. Di 016-943-5989. Saya ulangi, 019-811-4534 dan 016-943-5989. Jadi untuk maklumat lanjut, bolehlah WhatsApp ke nombor ini ataupun telefon terus untuk 5PM Fun Run 2026. Baiklah, rakan pendengar Kening FM, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siaran ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran anda, boleh mendengarkan melalui 94.7 MHz juga. Kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya, Pada Syurga di Wajahmu Nash dan juga Empat Darah 2020 persembahan Eli Mazlin, Fazal Tahir dan Zizi Kirana. Kembali sebelah sini, Kening FM, hebat coknya.
1: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jerebu, kualiti udara di tiga stesen masih tidak sihat. Sabah perkukuh hubungan dua hala dengan Poland. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

Itu dia artis Back to Back kita untuk petang hari ini, Naki dengan lagunya Datanglah Sang Puteri, dan juga single terbaru beliau, Rumah. Ya rekan pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga, masuk ke segmen harmonika pukul 5 hingga pukul 6 petang, dan kita akan mengikuti berita utama 5 pada pukul 5 petang. Seusai berita, kita akan ikuti laporan trafik Keningau FM. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas ini. Dan ada lagi message-message daripada rakan dan pendengar kita yang saya akan bacakan juga selepas laporan trafik nanti. Teruskan bersama kami di Kening FM. Hebat coknya. Girls, Goals, Lisa, Anita dan Rema. Guess I'm...

0: balls.
1: Kening FM 94.4 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Kening FM, hebat syoknya.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Sun Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Stream terus kami di RTM
1: Play. Ya, kembali lagi kita di Kening FM di segmen Harmonika. Masih lagi bersama dengan saya Syukri di Konti Kening FM sampai pukul 7 malam nanti. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menala di 94.7 MHz. Nah, di sini ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kening FM daripada Tekudu Sarayo Simbuansuk. Selamat petang DJ, selamat bertugas di Konti Kening FM. Hebat syoknya, cuaca sini panas betul nih DJ, dia bilang. Apapun sambil layan lagu Kening FM sambil rehat-rehat. Itu sajalah DJ. Terima kasih Tekudu dari Sarayo Simbuansuk. Dia bilang panas hari ini, memang panas hari ini. Keadaan cuaca pun yang itu orang bilang tidak boleh lawan tuh panas tuh ikon kereta kan. Sabar sajalah sambil rehat-rehat, dengar-dengar juga saya di Konti. Terima kasih Tukudu menemani saya di Konti dengan komen-komen ucapan anda. Dan kepada rakan pendengar yang lain, kalau mau menghantar ucapan masih boleh lagi di 0195896868. Di sini saya mau kongsikan jadual Dermadara, kempen Dermadara untuk minggu ini, yaitu pada 5 dan 6 September 2026, yaitu esoklah dan lusa, Sabtu dan Ahad, di Batara Hypermarket Bandar Baru Keningau ada mengadakan kempen Dermadara dari pukul 2 petang hingga 7 malam. Jadi waktu itu adalah petang, jadi bolehlah buat persediaan yang sepatutnya seperti isi perut dulu sebelum mundur madara, pastikan tidur yang cukup 5 jam ke atas, dan kalau anda macam malas mau datang petang-petangkan, mungkin awal pagi, petang ada program, pagi itu tiada mungkin free, boleh saja pada hari yang sama 6 hari bulan hari Ahad di Gereja Basil Keningau, yaitu pada pukul 8.30 menit pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Dan pada kalau tidak sempat Sabtu hujung minggu, mungkin sibuk bawa anak-anak balik kampung kan, ataupun ada yang dari kampung baru balik pergi ke kawasan tempat kerja masing-masing di Keningau ini, bolehlah buat Dermadara di kantin SMK Bingkur Keningau pada pukul 8.30 menit pagi sehingga 12.30 menit tengah hari pada 7 September pada hari Isnin pula waktu bekerja. Tapi kalau waktu bekerja ataupun anda pun tidak sibuk, boleh datang, tapi jangan lupa maklumkan kepada ketua anda ataupun wakil di pejabat anda. Baiklah, pada pukul 5.30 menit petang nanti kita akan mengikuti Biz On Air untuk hari ini. Siapakah tetamu Biz On Air kita? Sama-samalah kita tunggu. Boleh tunggu dengan dengar apakah yang akan dikongsikan. Mana tahu boleh menjadi inspirasi dan juga berikan kita idea macam mana kita menguruskan bisnes. Mungkin bisnes yang sama macam yang anda buat sekarang ni, boleh ambil sedikit ilmu daripada perkongsian beliau. Teruskan. Baiklah, kita teruskan dengan lagu seterusnya sebelum belum kita mendengarkan Biz On Air, Train dengan lagunya Drive. Kening FM, hebat syoknya.

0: Kantino FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Kiningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.
3: Bukan sekadar lagu, Kiningau FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kiningau FM. Hebat joknya.
4: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Kiningau FM.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kiningau FM. Hebat syoknya. Baiklah, bertemu lagi kita dalam segmen Biz On Air, segmen yang memperkenalkan kita dengan lebih dekat kepada usahawan tempatan dan perniagaan yang mereka jalankan. Baiklah, petang ini kita akan bercerita mengenai dunia solekan dan makeup artis. Solekan bukan sahaja untuk membuat kita kelihatan menawan, tetapi juga membantu kita tampil lebih yakin, terutama untuk hari-hari istimewa dan majlis tertentu. Jadi bagaimana bermulanya minat dalam bidang solekan ini dan bagaimana ia berkembang menjadi satu perniagaan? Bersama saya pada petang ini ialah Puan Nur Syalima binti Marim, seorang jurusolek yang menawarkan pelbagai perkhidmatan solekan kepada pelanggan. Baiklah Puan, sejak bila Puan mula menceburi bidang solekan ini dan apa yang membuatkan Puan tertarik untuk menjadikan bidang makeup ini sebagai kerjaya ataupun perniagaan?
6: Saya mula belajar dan mendalami dunia solekan sekitar tahun 2015 hingga 2017 ketika masih menuntut di Unimas. Pada waktu itu, saya banyak terlibat dalam pengurusan program kesenian, termasuk menguruskan acara di belakang pentas. Jadi, dari situlah saya mula terdedah dan semakin berminat dengan dunia solekan. Pada awalnya, saya banyak belajar sendiri, mencuba pelbagai teknik dan bereksperimen dengan makeup. Kemudian, selepas saya tamat pengajian, pada tahun 2018, saya mula serius menjadikan bidang solekan ini sebagai kerjaya dan sebagai seorang makeup artis. Saya mula mengikuti pelbagai kelas solekan dan kelas kemahiran anjuran Kemas Kiningau dalam bidang dandanan diri untuk menambah ilmu dan kemahiran. Alhamdulillah, sampai hari ini saya masih menikmati bidang ini. Kepuasan terbesar saya ialah apabila melihat pelanggan tersenyum dan rasa lebih yakin dengan diri mereka sendiri setiap kali selepas saya selesai makeupkan mereka.
5: Baiklah Puan, bagi pendengar yang sekarang ini sedang mencari jurusolek untuk majlis tertentu, apakah jenis perkhidmatan solekan yang Puan tawarkan kepada pelanggan?
6: Saya menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan solekan mengikut keperluan dan acara pelanggan. Antaranya ialah bridal makeup, pertunangan, photoshoot, dinner dan event. Saya percaya setiap wajah dan personality itu berbeza. Jadi, saya akan cuba memahami kehendak pelanggan dan sesuaikan solekan dengan wajah, karakter serta konsep acara. Bagi saya, makeup bukan sekadar untuk nampak cantik, tetapi supaya pelanggan rasa selesa, yakin dan masih nampak seperti diri mereka sendiri.
5: Sekarang ini kita masuk pula kepada perkara yang paling penting untuk pendengar yang mungkin sudah berminat dengan perkhidmatan Puan. Bagaimana cara untuk mendapatkan perkhidmatan Puan dan bagaimana proses untuk membuat tempahan?
6: Untuk tempahan Mema Marim Beauty, pelanggan boleh terus hubungi saya melalui WhatsApp di 013-978-2755 untuk pertanyaan package, semakan tarik dan tempahan. Jika ingin melihat hasil kerja saya dahulu, portfolio Mema Marim, bolehlah dilihat di laman Instagram, Facebook dan TikTok. Di sana saya ada berkongsi hasil solekan, termasuk juga hairdo dan hijab styling. Bagi saya, setiap pelanggan membawa cerita dan momen istimewa masing-masing. Jadi saya sangat menghargai setiap kepercayaan yang diberikan dan berharap setiap pelanggan pulang dengan rasa lebih yakin, cantik dan bahagia di hari istimewa.
5: Baiklah, daripada perkongsian Puan Syamila sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa bidang solekan bukan sekadar tentang mencantikkan seseorang, tetapi ia juga memerlukan kemahiran, kreativiti, ketelitian dan yang paling penting keyakinan untuk membina satu perniagaan. Dan untuk pendengar Keningau FM yang sedang mencari jurus solek untuk majlis perkahwinan, pertunangan atau apa juga acara istimewa, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut dan menghubungi Puan Syamila melalui saluran yang telah dikongsikan sebentar tadi.
4: Dari minat, jadi pendapatan. Dari impian, jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang di Keningau FM.

0: Ya rakan pendengar, itulah tadi Biz On Air untuk hari ini bersama dengan Nur Shalima binti Marim. Ataupun seorang juru solek membuat bisnes juru solek, di mana beliau telah memberikan perkongsian tentang apa yang beliau buat, apa yang servis yang beliau ada, dan diharapkan perkongsian beliau menjadi inspirasi untuk anda yang mungkin berkecimpung dalam bidang yang sama dan ataupun bidang yang berlainan hampir sama, dan mungkin dapat sedikit-sedikit input lah kan. Okay, baiklah, kita ikuti laporan trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Soherman, Sarjan Penguat Kasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
1: Assalamualaikum dan selamat petang DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 4 hari bulan 9, 2026 bersamaan dengan hari Jumaat. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja. Dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan Bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sudomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Bulatan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sudomon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
0: Terima kasih Sarjan Soherman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Dan diharapkan para pengguna berjalan raya, berhati-hatilah di jalan raya, pantau lahat laju anda dan ikuti peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Club Can Handle Me Florida featuring David Guetta. Keningau FM, hebat syoknya. Keningau.

adalah New Heart daripada Crash Adams. Kita bacakan lagi message daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kedengar FM daripada Ashraf. Selamat petang DJ, saya Ashraf dari Minawa Ulu ingin mengucapkan selamat bertugas hari ini. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Cuaca di tempat kami agak baik juga, cuma jerebu tidak menyenangkan, dia bilang. Mau buat kerja pun susah, mau jalan-jalan pun susah, dia bilang. Jadi semoga Tuhan menjauhkan kita dari bala bencana. Amin, amin. Itulah doa dan juga ucapan daripada Ashraf. Dan mudah-mudahan juga kita semualah kan dijauhkan daripada bala bencana. Semoga jerebu ini pun semakin beransur pulih seperti sedia kala, supaya kita boleh buat kerja berat di luar dan juga mungkin untuk kesenaman kan, untuk beriadah pun senang susah bah sekarang. Jadi kadang-kadang itu panas bergabung sama jerebu, masya Allah. Jadi kita doa-doa yang terbaik saja. Tapi jangan lupa Ashraf untuk jaga kesehatan. Nah, kalau di luar pakailah mask. Walaupun sekarang kita punya bacaan API itu masih dalam keadaan yang sederhana, zona hijau 79 sudah sekarang, tapi masih ada jerebu. Itu dia poin sebenarnya, jerebu yang boleh menjejaskan kesehatan, terutama kepada mereka yang ada asma ataupun orang tua dan kanak-kanak yang masih lemah lagi dia punya sistem imun. Berhati-hatilah. Baiklah, terima kasih Ashraf atas ucapan dan juga perkongsian sebentar tadi. Dan kita sudah berada di penghujung pusingan yang ketiga dan kita akan melangkau sebentar lagi di pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu ini, Gerimis Mengundang, persembahan Slam. Salah satu lagu yang menjadi kegemaran ramai di TikTok live tadi, pukul 3 tadi. Ada yang cakap, DJ pasang tuh Gerimis Mengundang supaya ada gerimis, kasih bersih nih jamur bu kita, ada bilang. Itu lucu juga lah kan. Tapi harap-haraplah cuaca makin baik dan jerebu pun makin pulih. Baiklah, Gerimis Mengundang, Slam, Keringa FM, hebat cuknya.

Itu dia Langit Petang persembahan Bro Rima Rantika. Membawa kita ke pusingan yang keempat jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Ya, langit petang, kita lihat langit petang pada petang ini keadaan sudah redup, sudah masuk pukul 6 petang, menghampiri waktu maghrib, jadi berbaur dengan, bercampur dengan jerebu, tapi walau bagaimanapun ditengok di kompleks itu kan masih ada lagi orang berjoging, tapi saya tengok ada yang pakai mask, jadi buat kita ini orang bilang jaga kesehatan sajalah, jangan terlalu, jangan sampai berlari, tidak apa kita water breeze walk saja, kawal pernafasan. Kerana jerebu masih ada, walaupun kesan dia sudah moderate, sudah sederhana di zona hijau, tetapi masih ada kesan yang mungkin palis-palis lah, kan, auzubillahi min zalik, God forbid, boleh menjadikan apa, melemahkan ataupun menjejaskan kesihatan kita. Rekan pendengar, sudah kita berada di pusingan yang terakhir ini kan. Jadi saya tadi waktu solat fardu Jumaat kan, tertariklah dengan perkongsian di khutbah Jumaat hari ini, iaitu menyentuh tentang wakaf. Jadi wakaf ini orang bilang adalah sesuatu orang kita untuk saham akhirat lah kan, orang bilang bekalan saham akhirat, di mana kita allocate beberapa jumlah sebahagian daripada pendapatan kita untuk satu kebaikan, untuk amal soleh. Jadi disalurkan contohnya buat masjid kah, untuk zakat kah, atau wakafkan satu tempat tanah untuk pembangunan rumah anak yatim kah. Itu semua adalah wakaf, amalan jariah yang dibayar, walaupun kalau dalam agama Islam percaya, walaupun sudah meninggal dunia, pahala tetap mengalir untuk orang yang berwakaf. InsyaAllah kalau ada kemampuan, berkemampuan, kita buatlah wakaf, walaupun hanya sebuah bata untuk masjid ataupun surau. Tapi ingat, jangan salah, jangan sembarangan saja bagi wakaf, takut kita ditipu. Pastikan menggunakan saluran-saluran yang betul, saluran rasmi seperti melalui MUIS begitu, supaya kita punya derma itu, kita punya wakaf itu sampai kepada orang yang orang yang ditujukan, orang yang kita mau bantu itu, ataupun golongan, ataupun bangunan rumah ibadat yang kita mau bantu. Agak sempurna bulan wakaf peringkat negeri Sabah edisi keempat ni, kita sama-samalah kalau mampu, insyaAllah kita berwakaf bersama-sama. Baiklah rakan pendengar, waktu saya kongsikan juga jadual untuk waktu solat fardu maghrib pada hari ini. Waktu solat fardu maghrib akan azan maghrib akan berkumandang untuk daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.21 menit petang nanti. Sama-sama kita nantikan. Sementara itu kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Malam Pagi Seksi featuring Malik Keklik di Harmonika Keningau FM. Love.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjualbeli dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan. Adapun dalam batas-batas yang tertentu, kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakari aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidup ni sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan, ya, menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau terseksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin baik kaum wanita yang membuktikan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alhamdulillah, Maka dari sini kita boleh melihat ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat kaum wanita ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayo seluruh anak pertiwi
1: bangunkan Malaysia madani. Dengarkan Miau FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Kininau FM. Stream terus kami di RTM Click.
4: Ya, kembali lagi kita di Harmonika Kening FM. Alhamdulillah, kita telah pun menyelesaikan kewajipan kita untuk solat maghrib sebentar tadi. Ya, kita sudah menghampiri penghujung rancangan, tapi ada lagi beberapa lagu untuk hiburan kita petang-petang ini. Dan saya mau ingatkan kepada anda, temu janji kita di Silang Budaya pada esok hari, edisi Sabtu, di mana anda akan bersama dengan DJ Atika, host untuk Silang Budaya edisi Sabtu dengan tajuknya Puisi dan Pantun Suara Jiwa Bangsa. Ya, dengarkan apakah yang diperkongsikan oleh DJ Atika. Anda juga boleh mengikuti live Facebook dan juga live, mungkin akan ada live TikTok juga. Bolehlah bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pandangan, berceritakan tentang pantun di Silang Budaya ini. Jadi macam mana pantun dan puisi kan, apakah kaitan dengan bangsa kita, dengan budaya kita. Jadi kalau ada anda yang mau mengajukan pantun pun mungkin boleh sertai Silang Budaya pada esok pagi, petang, pukul 3 hingga pukul 4 di Santai Petang, edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi, syok. Ya, seperti yang kita maklum, hari ini kita bagaimana kita pun risau tentang jerebu itu kan. Tetapi bukan itu saja, tetapi kita perlu risau juga, tengok-tengok juga, pantau-pantau juga keadaan cuaca kita. Di mana sekarang ni Jabatan Meteorologi Malaysia ada amaran ribut petir di beberapa buah tempat di Malaysia ini, termasuklah di Sabah, iaitu di zon pantai barat, di kawasan Ranau, di zon Sandakan, kawasan Telupit dan Paitan, di zon pedalaman, kawasan Sipitang, Tenom dan Pensiangan, serta di zon Tawau, di area Lahad Datu. Jadi amaran ribut petir dan hujan lebat ini juga dijangkakan berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi berhati-hatilah merancang perjalanan anda jika anda mahu merancang jalan jauh ke melintasi ataupun ke kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Sediakan payung sebelum hujan. Pastikan kelengkapan keselamatan kenderaan anda dalam keadaan yang terbaik. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya daripada Diplo and Jones Brothers, Lonely. Kedengar FM, hebat coknya.

Zin nakal sendiri. Ya, menandakan kita sudah pun berada di penghujung segmen harmonika sekaligus berada di penghujung siaran radio Keningau FM juga untuk edisi hari ini, hari Jumaat 9 September 2026. Ya, terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami di 94.7 MHz sejak awal pagi tadi pukul 6 pagi sehinggalah ke saat ini menghampiri pukul 12 pula, pukul 7 malam. Terima kasih kepada anda semua yang telah mengantarkan ucapan, kiriman lagu, mengikuti live Facebook di siaran Bahasa Dusun dan juga Bahasa Murut memeriahkan live TikTok Keningau FM. Jadi saya pada saat ini, saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal yang bertugas pada petang ini, Airul Alfian. Kami mohon undur diri, jaga kesehatan di waktu jerebu ini. Jagalah semuanya, kan, keselamatan anda di luar dan di dalam rumah juga. Kita berjumpa lagi. Kami ucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, simfoni tetap di hati. Kita harapkan yang baik-baik saja, terutama sekali keadaan jerebu ketika ini yang melanda. Dan keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu juga masih dalam keadaan jerebu dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pantai barat Ranau, Sandakan, Terlupit dan Paitan, juga di sebelah pendalaman Sipitang, Tenom dan Persiangan, juga Tawau, Lahad Datu sehingga 9 malam ini, Jumaat 4 September 2026. Dan merujuk kepada pelan tindakan jerebu kebangsaan, beberapa tahap amaran telah dijelaskan dengan berpandu kepada nilai bacaan IPU semasa. Ini kita perlu ambil tahu juga. Dan secara umum, bacaan IPU dari 101 hingga 200 memberi petunjuk kesan kesihatan tidak sihat. IPU 201 hingga 300 sangat tidak sihat. 301 hingga 400 bahaya, dan 400 hingga 500 adalah sangat bahaya. Dan ini nasihat kepada orang ramai, yang mana bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk di laman web Jabatan Alam Sekitar JAS di laman sesawang eqms.doe.gov.my/APIMS, atau dengan memuat turun aplikasi telefon pintar rasmi MyJAS EQMS di Play Store. Dan orang ramai dinasihatkan melayari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia juga bagi mendapatkan nasihat kesihatan dan langkah-langkah pencegahan semasa jerebu. Mana tahu kita nak tahu kan? Jadi orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Dah tambah jerebu, mau lagi jerebu kan? Tambah lagi. Jadi orang ramai juga diminta untuk bekerjasama untuk memadam sebarang kebakaran kecil dan laporkan kes-kes pembakaran terbuka. Jadi ini untuk diri Ella juga dan untuk kita semua, agar kita dapat menjaga situasi ini daripada melakukan sebarang pembakaran terbuka. Dan ini juga kita ingatkan untuk anak-anak kita juga. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bijak mengatur langkah. Sebenarnya, kita tidak perlu pun sentiasa menjadi orang yang paling cepat dalam segala hal. Yang paling penting ialah kita tahu ke mana arah langkah kita. Kiri, kanan, terus, kan? Ada masa kita perlu berlari mengejar peluang. Dan ada masa kita perlahan supaya tidak tersalah langkah. Dan ada masanya kita perlu berhenti seketika. Melihat kembali perjalanan dan bertanya kepada diri sendiri, betulkah arah yang saya pilih ini? Itulah pentingnya bijak mengatur langkah. Jangan terburu-buru hanya kerana melihat orang lain yang jauh di hadapan, dan setiap daripada kita mempunyai perjalanan, masa dan rezeki yang berbeza-beza. Jadi untuk anda yang sedang merancang masa depan, mengejar impian dan mungkin sedang dalam persimpangan dilema, ha, kan? Tenang, ha, dalam keadaan ini kita kena tenang. Fikirkan baik-baik dan atur langkah kita. Ingat, bijak mengatur langkah hari ini supaya tidak menyesal dengan arah perjalanan kita pada hari esok. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

terbelut. 101.5 FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh pukul 5 minit pagi, fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.19 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.31 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.55 minit petang dan 7.55 minit malam. Ingat apa, petang lagi kah? bangun Ella. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan apa khabar anda malam ni? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Ini Ella nak kongsikan berkenaan dengan info jerebu kalau di luar. Duduk di rumah bukan orang kata sekadar tutup tingkap. Ini yang perlu kita tahu apabila kita berada di dalam rumah, kan, esok ujung minggu. Jadi banyak masanya di dalam rumah, dan ada beberapa langkah mudah yang boleh kita ikuti yang kita lakukan untuk memastikan udara dalam rumah lebih bersih dan selesa, yang mana kita boleh tutup pintu dan tingkap, gunakan penghawa dingin, gunakan penapis udara, elakkan asap dalam rumah. Kan, tidak keluar di rumah, di dalam rumah pula dibikinnya asap. Okey, kurangkan habuk dan minum air secukupnya. Dan jika anak-anak kita alami sesak nafas, sakit dada ataupun gejala yang semakin teruk, sila dapatkan dengan segera rawatan. Baik, itu sedikit info yang Ella kongsikan, dan kita dengarkan lagu ini Sabah FM, Bagus Bah.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Ini betul, ini betul. Okey. Baik, ini ialah kongsikan berkenaan dengan Hospital Beaufort akan mengadakan kem perubatan di Lompas ya pada 5 September 2026 iaitu hari esok Sabtu. Dan seawal 6.30 minit pagi akan diadakan aktiviti antaranya senam aerobik. Bolehlah datang awal. Dan seterusnya ada beberapa pameran kesihatan, pemeriksaan kesihatan asas dan pergigian, pendidikan kesihatan, ujian kecergasan, sukaneka dan ramah mesra bersama dengan pemimpin setempat, pertandingan karaoke terbuka dan edaran bakul makanan. Itu Hospital Beaufort akan mengadakan kem perubatan anjuran kem perubatan di Lompas ya pada 5 September 2026 iaitu hari esok seawal 6.30 minit pagi. Baik, kita dengarkan lagu ini, Rahsia Hati Marlini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kawau 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan temani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, Section TV RTM Sabah akan menepikan Rona Sabah Sazau. Ini akan disiarkan pada esok hari 5 September 2026, hari Sabtu 11.30 minit pagi melalui saluran TV1. Dokumentari Rona Sabah Sazau mengikuti perjalanan seorang anak muda yang tidak tahu menari Sazau dan sebelum mendapatkan bimbingan dari generasi lama yang masih mempertahankan seni tersebut. Melalui kisah ini, dokumentari ini mengangkat kat Sazau bukan sekadar tarian tetapi simbol identiti dan hubungan antara generasi. Satu warisan yang mungkin hilang jika tidak diterus diwariskan. Saksikan Rona Sabah Sazau pada 5 September 2026 Sabtu ini pukul 11.30 minit pagi di TV1. Dan rancangan ini juga boleh ditonton menerusi platform dan aplikasi RTM Klik. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sebenarnya apa cerita? Okey, Sabah FM, bagus bah.

Kota Belu 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesan

Ya, simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 8.24 minit malam. Dan Ella nak kongsikan berkenaan dengan bacaan IPU, yang mana Ella telah muat turun aplikasi My Just EQMS. Tak puas hati kan? Mau juga muat turun aplikasi ni menerusi telefon pintar. Jadi senang sikit lah, boleh tahu bila-bila masa kan bacaan ataupun kategori IPU semasa. Dan terdapat 6 stesen, antaranya Tawau. Sekarang ni bacaan untuk IPU 153 yang mana kalau kita tengok kuning ni 153 ni tidak sihat, dan seterusnya Sandakan, stesen Sandakan 106, dan 106 ini juga berada dalam keadaan status tidak sihat, dan kota Sandakan pula 106 berada dalam status tidak sihat, dan Kota Kinabalu 86, statusnya sederhana, dan begitu juga dengan Kimanis 88, statusnya sederhana, dan juga Keningau 81, statusnya juga sederhana. Dan ini Politeknik Kota Kinabalu, bacaan IPU-nya 150, dan ini menunjukkan status tidak sihat. Dan inilah kongsikan untuk anda berkenaan dengan bacaan dan kategori IPU semasa. Baik, ambil tahu tahap jerebu di tempat anda. Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
6: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
6: Ha, SEO.
7: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
7: Saya Aisyah.
8: Dan saya tujuh jeklik.
9: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
7: Jangan lupa pakai tali pinggang peda. Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang

0: Symphony Sabah FM.
1: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay?
1: See ya. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Nio.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

Terima kasih kepada anda yang sedang layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Pejam celik, esok sudah hari Sabtu. Ha, moga apapun aktiviti anda pada hujung minggu nanti, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca ketika ini. Jaga kesihatan diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar rumah jika keadaan udara kurang baik. Dan banyakkan minum air. Dan kalau perlu keluar, gunalah pelitup muka yang sesuai. Ella doakan moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan moga segala urusan kita dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina, yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Drama Band Drama. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua. Anda sedang ke udara bersama Ozel malam ini 3 jam seterusnya untuk segmen Baria edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi bersama Ozel selama 3 jam. Itu dia tadi lagu pembukaan untuk permintaan lagu 3 buah lagu kamu boleh request malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM lagu-lagu permintaan kamu di 0194904848.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Beb, semalam sebanyak baca, okay?
4: Baca buku.
3: Wah. Ini Leni.
4: Hebat kau
3: tapi
4: sekarang.
3: Tapi ada satu cerita ni. Pasal tiga kapal. Titanic, Britannic dan Olympic.
4: Kenapa kau nak?
3: Olympic ni, dia berlanggar sama kapal perang. Karam. Yeah. Titanic pula, macam yang dalam wayang tu,
4: iyalah,
3: dia berlanggar sama ais batu, karam. Britannic pula, berlanggar sama lombong bawah air, karam.
4: Karam lagi.
3: Atau apa cerita dia yang paling
4: hebat
3: di sini ni?
4: Paling kau tidak dapat tidur sampai pagi?
3: Itulah ni. Saya kagum betul. Ada satu jururawat yang berkhidmat di ketiga-tiga.
4: Kapal tu, kapal yang karam tadi tu?
3: Yang karam, semua karam. Tapi dia selamat, guys.
4: Wow.
3: Ya.
4: Dia lah wanita yang paling
3: bernasib baik.
4: Wow. Baru saya tahu.
3: Itulah.

Santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12 tengah malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey. Jadi besok sudah hujung minggu kan. Nah, sudah pastinya macam-macam aktiviti yang akan kamu lakukan. Tapi beraktiviti juga. Tapi sekarang ini keadaan cuaca tidak begitu baik kan. Masih lagi kalau kamu tengok di luar kalau siang nampak betul tu jerbu tebal lagi. Jadi kalau boleh kurang-kurangkan dulu aktiviti luar untuk kesehatan bersama. Ha, sebab asal di luar kan cuaca dia macam tidak berapa bagus. Ramai yang batuk-batuk semua kan. Dan udara pun memang kurang baik lah. Jadi kalau boleh buat aktiviti di dalam rumah ataupun di tempat yang bukan di luar. Sebab di luar terdedah dengan macam-macam. Jerbu pun masih tebal lagi. Jadi apapun jangan lupa nasihatkan juga anak-anak, kawan-kawan, saudara mara ataupun keluarga kan. Kasih kurang-kurang dulu kita punya aktiviti di luar. Yang paling penting aktiviti yang bermanfaat dan memberikan kesehatan yang baik untuk kamu. Ha, okay. Jadi sambil-sambil itu Ozel tunggu juga kamu punya lagu-lagu permintaan. Kalau ada ucapan birthday, ucapan anniversary, ucapan pertunangan ataupun majlis perkahwinan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904.

0: keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suruh kau nak sini.
2: Hari anda bermula di sini.

dia lagu daripada Enmesh Kamaleng, Anugerah Terindah. Okey, apapun kita mau tunaikan ucapan daripada si OJ ni. Okey, dia peminat Chelsea tapi sebelum ini dia memang Manchester United. Tapi tiba-tiba pula berubah hati, sekarang ni Chelsea pula kan. Tapi itulah, begitulah kalau lalang kan. Jadi apapun ucapan dia, selamat malam, selamat bekerja, good luck Laizo FC di Piala Cahaya Mata untuk hari Ahad ini menentang MFC. Ha, saya pun tidak tahu sama ada semifinal ataupun quarter final. Apapun, all the best. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai di Padang Sukma rasanya. Aha. Jadi pada hari Sabtu juga, besok pertemuan di antara Borneo perlawanan Liga Super Malaysia di antara Sabah FC menentang Kuching City FC. Ha, ini memang perlawanan tumpuan. Jadi jangan lupa kamu kasih rancak, kasih ramai datang pergi Stadium Likas untuk perlawanan Liga Super di Likas, di Stadium Likas. Siapa yang belum beli tiket, cepat-cepat kamu beli tiket supaya adalah tempat duduk confirm. Ramai yang datang besok, memandangkan masih lagi cuti sekolah, budak sekolah pun masih bercuti. Jadi kamu boleh dapatkan tiket, kamu boleh check it out sekarang di Facebook Sabah Football Club. Layan terus Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hits Khabar FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey. Apapun, terima kasih untuk Amrang yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Kamu memang terbaik lah. Okey. Jangan lupa juga buat kamu yang tengah memandu waktu ini, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi Sabah FM siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey, jadi lock sekarang, jangan kasih lama. Kita mau kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan malam ini. Ini dia Mazdo, Begini Jadinya. Sabah FM, bagus.

0: Mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Oke, di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah relax-relax, tengah kopi-kopi sambil cicah roti, punya

Kan, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Apa sahaja tugasan kamu, semoga dipermudahkan tugasan dan selamat dengan tugasan-tugasan masing-masing. Okey. Dan ini perkembangan jerebu yang Ozil mengkongsikan kepada kamu setakat 9 malam. Sistem pengurusan indeks pencemar udara merekodkan bacaan IPU tertinggi di Tawau iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Bermakna ada 3 tempat yang ditunjukkan oleh IPU kualiti udara tidak sihat. Jadi bagaimanapun kualiti udara di Sabah hari ini agak bertambah baik. Jadi untuk daerah-daerah lain, bacaan IPU di stesen lain yang mana parasnya sederhana iaitu di Kimanis 89 bacaan IPU, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Okey. Jadi untuk bacaan IPU sifar sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik. Okey. Kalau 51 sampai 100 adalah sederhana. 101 hingga 200 tidak sehat. Okey. Untuk bacaan 201 hingga 300 adalah sangat tidak sehat. Jadi diharap semua sekarang ini apa-apa sahaja aktiviti luar kurang-kurangkan dulu, sebab sekarang ini udara kita tidak berapa baik. Jadi ada 3 tempat ataupun 3 lokasi ataupun 3 stesen yang telah dinyatakan oleh sistem pengurusan indeks pencemar udara yang mana merekodkan bacaan IPU tertinggi Tawau, Politeknik dan juga Sandakan. Okey. Untuk info lanjut kami akan terus update kepada kamu dari semasa ke semasa untuk bacaan IPU untuk perkembangan-perkembangan terkini jerebu. Alright, layan terus, ini dia Zizan Razak dan Kakak Azraf, Bawaku Pergi. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Beth Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Gusta Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Inilah hari baru, ini hari pertama.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor, yang belum dapatkan rawatan tolonglah ya. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869 di Gedisa Antero Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baik ya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tahu. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan. Walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup, dan terus jaga kesihatan. Okay, geng-geng perang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live detail seketika nanti, jadi kita terus berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional Geng Buruh Hantu. Terus luncur.

kumpulan sejenakan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa saja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara jugalah. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras berbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi berbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk, melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Diana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusuf, Zaini Stoner, kita ada siapa lagi, Ita Rosaya, Wan Hafizi, dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Malsun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86, siapa lagi, Nazri hadir dari Sandakan, terima kasih Nazri, Pok Ya Concode juga terus bersama-sama, Aid Zamani, salam jujur roti canai dari Tampin lagi 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.

0: kira, kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kemuruhan tu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia insyaAllah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun Iktiraf. Jadi kita Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat peniaga di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada pembayar-pembayar zakat yang dah bayar zakat tu. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki, kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okay, Razak, selamat pagi Razak. Dapat SB pam-pam-pam. Mantap Abang Baluri ya. Mana Abang Baluri kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Baluri, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger Sabah Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Kairan Melati, Jajah 83, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas, Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli, kita ada juga Pengawal Api, Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah, kita ada Wawa je, mantap, Selipo, Jepun, Joe dan isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu, hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Mentaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Laga Kira Kena. 1.25 minit pagi bersama Bayu untuk anda yang baru bertemu dengan Nasir yang berhantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja.

akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi ya di Serian. Darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati, Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani, juga siapa lagi, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Junji R, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pinang, Ita Chad dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Jawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusuf Terlalu Intan hadir laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan TP-TP lainnya. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi bujuk katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis. Tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zian Azin ataupun Tok G lah kita panggil lah. Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zom.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim, sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh, dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Dan Menterinya Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni dua hari sebelum menjalannya penutupan maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki dua hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun. Ada 10%, 20%. Tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita. Produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Virginia Vanessa, Virginia Vanessa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra, Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Iti 90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina, Ina, Zuraida 78. Ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Zaman Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu. Lanjut sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Kumpulan Teja bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat, sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Pahit dan juga Pitas sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi.

Ke hadapan kekasihku yang dirindui, dicintai, macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mani sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng Buruhan tu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Bokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju eh. Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Sama bekerja yang bekerja, Echen Paka, Biru, K.I., Azila, MTJ, Puteri, Nora, Kaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ayada Hayati, Hasri Zabaha, Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine, Darul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah eh, peniaga-peniaga burger. Kita hari ni lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ni, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, persembahan Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.

oprim dengan Gerhana Cinta Luka. Ui, jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis, cinta boleh buat kita ketawa, boleh buat kita tersenyum, boleh buatkan kita memaafkan, boleh buat kita belajar sesuatu, boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita, untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasrul Hakim Burhan tu. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di game Burhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada buat pemandu-pemandu semasa. Jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Juga, jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting.

Sebenarnya mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya. Di semua tempat, tak kira lah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Aisyah katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Firahmat, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Darisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam DZ, juga ada Nojan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Syah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi, okey? Harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis, ya. Jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zahya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi pucuk katil. Boleh ya? Kita hentikan menangis tepi pucuk katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yalah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau. Dia tak percaya. Dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya, selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya, jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan

0: kesempurnaan itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang, insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Radio Malaysia, Radio FM.

0: Kujungu bersama kami. Relax Kujungu.
1: Rentak sekitar 6 hingga 9 pagi.

0: Relax 허중 민구 Relax 허중 민구 RHM Relax 허중 민구 This is Trans Tremors
1: Radio. 헐라 헐라 훔. 바이 자 bagi salam sejahtera, kopi sadangan kan sayangkan siwan untuk anda di mana jua berada, telah celik matanya. Selamat pagi kamu orang, salam Sabtu, salam hujung minggu daripada kami Kening FM, hebat dan syoknya membuka tirai pertemuan bersama dengan dengan kamu orang edisi 5 hari bulan 9 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari yang ke-248. Kiranya muka surat yang ke-248, ada baki 117 muka surat lagi perlu kita conteng di atas kertas putih untuk melengkapkan sebuah buku berjudul 365 hari. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Arianti Jaima, 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Apapun ya yang kamu orang sedang lakukan pagi hari ini, sama ada yang baru bangun sedang menyediakan sarapan pagi ataupun juga siap-siap mau buka pintu kedai, ada yang sudah berada di jalan raya untuk mencari rezeki, semoga semuanya dipermudahkan. Hari 6 tidak semestinya perlu dipenuhi dengan rancangan yang besar. Kadang-kadang kebahagiaan itu cukup dengan secawan kopi panas, sarapan bersama keluarga atau menikmati udara. Tapi tengok jugalah kan, kalau masih lagi berjerebu, pantau juga kesihatan semasa anda. Tarik nafas perlahan-lahan, tenangkan fikiran, mulakan hari ini dengan hati yang baik. Apabila hati tenang, perkara kecil pun terasa lebih indah dan setiap urusan dapat kita lakukan dengan lebih positif. Bersama dengan kami menerusi Rontak Segar edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok. Kita mulakan Sabtu ini dengan senyuman, semangat yang baru. Inilah Kening FM, hebat syoknya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Bersama kami di Kuningau FM 6 hingga 9 pagi.

Abu Bakarela bersama dengan lagu Orang Kita. Apa khabar orang kita hujung minggu hari ini? Semoga okey saja on saya kawan. Dan kalau ikut bacaan indeks pencemaran udara atau IPU di Keningau, ketika ini berada pada paras 85 dalam kategori sederhana. Kalau kategori sederhana ni maksudnya kualiti udara masih boleh diterima. Tapi bagi sesetengah pencemar mungkin ada sedikit kebimbangan kesihatan untuk sejumlah kecil orang yang tersangat sensitif kepada pencemaran udara. Jadi walaupun keadaan udara membolehkan kita menjalankan aktiviti harian seperti biasa, kesihatan tetap perlu kita jaga, terutama bagi kanak-kanak warga emas serta mereka yang punya asma atau masalah pernafasan. Jika berada di rumah, di luar rumah, elakkan aktiviti fizikal yang terlalu lasat atau terlalu lama. Kena banyak juga minum air kawan, dan gunakan pelitup muka sekiranya udara terasa berhabuk atau menyebabkan tekak tidak selesa. Dan kalau kamu orang mengalami batuk, sesak nafas ataupun pedih mata, segeralah berehat di dalam rumah dan dapatkan pemeriksaan jika keadaan berterusan. Jaga diri, jaga keluarga kawan. Kesihatan kita, tanggungjawab kita bersama. Boleh begitu? Apapun rutin anda pagi hari ini, selepas bangun ada yang mungkin terus cuci muka, ada yang pergi cari air, ada yang buka telefon, periksa message dulu, ada yang terus pergi cari makanan, belum lagi cuci muka sudah sesumbat makanan. Apa saja aktiviti anda boleh saja kongsikan kepada kami di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868.

Ya, baru saja berlalu beri sama dengan lagu Pilih-Pilih Jodoh. Lagu denangan Stephen Klaus membawakan kita ke pukul 6.30 minit pagi waktu ketika ini. Bercakap pasal jodoh, mungkin hari ini ada antara pendengar Kening FM yang akan melangsungkan majlis perkahwinan ataupun ialah saudara mungkin dalam perjalanan balik kampung menghadiri kenduri saudara mara dan juga sahabat. Pada pasangan yang diraikan hari ini, kita ucapkan selamat pengantin baru. Semoga ikatan yang dibina sentiasa dipenuhi kasih sayang, kepercayaan dan sikap saling memahami. Alam rumah tangga ni kawan, bukan sekadar berkongsi kegembiraan, tapi juga kita belajar kan menghadapi setiap cabaran bersama-sama, saling menyokong ketika susah dan tetap menghargai ketika senang. Semoga rumah tangga saudara sentiasa dilimpahi kebahagiaan, kebahagiaan, dimurahkan rezeki, kekal harmoni hingga ke penghujungnya. Anda yang masih mencari pasangan? Pilih-pilih jodoh, okay? Pilih-pilih nelangsat. Pilih-pilih tu boleh, asalkan jangan terlampau lama lah bilang kan. Tapi kena usahlah juga kan. Okay, apapun untuk anda. Hujung minggu bukan sekadar untuk kita kemas rumah kan, selesaikan urusan tetangga ataupun penuhi keperluan orang lain. Diri sendiri pun kita perlu beri perhatian juga. Selepas seminggu kita bekerja, urus keluarga, gunakan juga sedikit masa pagi hari ini untuk menjaga tubuh dan fikiran kita. Mulakan dengan sarapan yang mengenyangkan, minum air yang secukupnya, lakukan pergerakan ringan kan, berjalan di halaman rumah, merenggangkan badan atau ialah sapu-sapu rumah, halaman rumah, sambil layan kopi panas kamu orang. Kalau badan rasa penat tu, jangan rasa bersalah untuk berehat. Berehat bukan maksud kita malas, kita take five sekejap. Itu peluang untuk tubuh kita mulakan tenaga supaya kita dapat jalani hidup baru dengan lebih baik. Okay, jadi tanya pagi ni apa yang anda perlukan untuk berasa lebih sihat dan tenang. Kalau anda sudah dapat jawapannya, jom lakukan. Semoga yang baik-baik saja terus bersama dengan anda. Inilah Rentas Segar edisi Hujung Minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagi sabar untuk anda.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat, syok.

0: Baik, harga kita untuk hari ini, susu kita RM8.58 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.16. Kepingan tidak diasap grade 2 RM4.34. Kentalan grade 1 RM4.91. Kentalan grade 2 RM4.09. Dan getah sekar pada harga RM1.20 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini susu getah RM8.58. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.16. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.34. Kentalan grade 1 RM4.91. Kentalan grade 2 RM4.09. Dan getah sekar pada harga RM1.20 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wala taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah Engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri maklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nadma No. 1. JAS Sarawak memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tan Sri Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maklum, baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Petuk anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan cerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas terdikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, maka lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Gordon Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Beckson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy Chiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Keningau FM.
1: Hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Hai, kita bersua kembali menerusi Rentas Sekar untuk pusingan yang kedua, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex, hanya aku cinta kemurahan semua, bersama dengan rakan teknikal Haryanti Chaim. Kami menemani anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Berbaki 117 hari kita berada di tahun 2026 sebelum melangkah ke tahun 2027. Panjang umur bersua lah, jadi jaga kesihatan kita. Senyum kawan kita. Tengah buat apa tu kawan? Semoga hari ini penuh dengan pelbagai program yang diisi memberikan manfaat kepada seisi keluarga anda. Okey, saya mulakan hari ini di pusingan yang kedua dengan update semasa indeks pencemaran udara IPU setakat 7 pagi tadi. Paras bacaan bagi daerah Keningau adalah sebanyak 87. Dalam kategori sederhana, jadi kita boleh juga menjalankan aktiviti harian kita seperti biasa, tapi tetap juga kena jaga kesihatan, terutama kepada kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai asma atau masalah pernafasan. Kalau perlu untuk berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka anda. Kalau dapat elak ataupun kurangkan, silakan. Banyak minum air juga kawan. Kalau rasa batuk, sesak nafas atau pedih mata secara berterusan, cepat-cepatlah dapatkan pemeriksaan rawatan di klinik berhampiran dengan anda. Untuk berkenaan dengan IPU daerah Keningau, kita harap semakin pulih dan semakin normal keadaan semasa. Sambil-sambil itu, untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Kering FM, apa khabar pagi hari ini? Ada yang sibuk di dapur sediakan sarapan? Ada yang sedang menikmati sarapan pagi anda? Ada yang cuci kereta sambil dengarkan kita? Okey ke tidak? Tapi jangan juga buat pembaziran air. Agak-agaklah juga kan? Ada yang menyapu di halaman rumah? Ada yang dalam perjalanan ke tamu, di apin-apin ada tamu kan, atau ke mana sahaja arah tuju destinasi anda mencari rezeki, pandu dengan tenang dan sentiasa berhati-hati. Tidak perlu kelang kabut, yang penting sampai ke destinasi anda. Yang sedang bersarapan tu, pilih apa sebagai sarapan pagi anda? Mi goreng, nasi goreng, kuih muih, roti atau kopi panas? Mana satu pilihan yang menjadi pilihan anda? Boleh kongsi kepada kami di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 0195896868. Jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam sunatur kita di pusingan yang kedua ini. Layan terus Kering FM, hebat syoknya.

0: Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat, syoknya.
4: 7.30 minit pagi.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 5 September. Sabah mahu diposisikan sebagai gerbang perniagaan yang menghubungkan usahawan tempatan dengan pasaran Borneo, BIMP Yaga, ASEAN dan global. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, negeri ini bukan sekadar mahu menarik perniagaan dan pelaburan dari luar, tetapi membangunkan lebih banyak syarikat tempatan yang mampu berkembang ke peringkat serantau dan global. Dato' Seri Haji Ji menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Sabah International Business Lunch and Talk SIBLT 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Dato' Seri Haji Ji, usaha itu memerlukan kerjasama kerajaan, sektor perniagaan, pelabur, usahawan, ahli akademik dan komuniti. Dato' Seri Haji Ji juga berkata lebih ramai belia negeri ini perlu tampil sebagai usahawan inovator dan pencipta perniagaan baharu. Katanya, kreativiti, daya tahan dan cita-cita keusahawanan wajar dipupuk dalam kalangan belia bagi membolehkan mereka mencipta peluang sendiri. Pada masa sama, kerajaan negeri komited menyediakan ekosistem yang menyokong keusahawanan, memudah cara urusan perniagaan serta menggalakkan inovasi dan pelaburan. SIBLT 2026 menghimpunkan hampir 750 pemimpin perniagaan, pelabur, usahawan dan pembuat dasar bagi membentuk jaringan, perkongsian serta meneroka peluang pelaburan baharu. Sabah menyambut baik pengiktirafan Amerika Syarikat AIS terhadap situasi keselamatan negeri ini yang disifatkan semakin baik. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Jeffrey Arifin berkata perkembangan itu mampu mengukuhkan keyakinan antarabangsa terhadap negeri ini menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Dato' Jaffri berkata pelonggaran nasihat perjalanan AIS merupakan perkembangan positif dan tepat pada masanya. Sejak Februari lalu, sebahagian besar kawasan di Sabah diletakkan pada tahap 1, iaitu tahap risiko perjalanan paling rendah, manakala pulau-pulau dan kawasan maritim di luar pantai timur kekal pada tahap 2. Jaffri juga berkata perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan usaha berterusan ASKOM, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Maritim Malaysia dan agensi berkaitan dalam memastikan keselamatan Sabah. Berharap penilaian lebih baik itu turut mendorong negara menyemak semula nasihat perjalanan masing-masing berdasarkan situasi semasa keselamatan negara. 9 negara kini bergabung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnership 2026 PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu. Bertemakan bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis, PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Misi memberi tumpuan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabong Intan.

0: teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, berhari sama dengan Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Sehinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Baik, saudara, monsun barat daya membawa cuaca panas dan juga kering boleh meningkatkan risiko dehidrasi, strok habas serta penurunan paras sungai dan juga empangan sekaligus memberi tekanan kepada sumber air. Jadi, cuaca kering juga boleh meningkatkan risiko jerebung, menjejaskan kualiti udara dan jarak penglihatan. Jadi, kita kena kurangkan aktiviti luar, jaga penggunaan air, jangan membazir serta mengikuti maklumat serta nasihat dari sumber rasmi. Okey, baik. 8 pagi nanti, kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. JS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. SIE Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Ethery Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, susulan situasi jerbu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri Sabah. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah terus mempergiat rondaan dan penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashida Muhammad Ghazali menerusi kenyataan memaklumkan 515 rondaan operasi pencegahan pembakaran terbuka dijalankan setakat ini. Bagaimanapun tiada kebakaran besar dikesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau. Orang ramai turut dinasihatkan mendapatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini melalui laman sesawang JAS atau aplikasi MyJAS EQMS selain mengelak dan melaporkan pembakaran terbuka. Setakat 9 malam tadi, 3 stesen pemantauan kualiti udara di Sabah mencatat bacaan IPU tidak sihat. Bacaan tertinggi direkodkan di Tawau iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Sementara itu, 3 stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Kimanis 89, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Sementara itu, berikutan keadaan jerbu berkenaan, ramai masyarakat tempatan menyuarakan kebimbangan terutama dari sudut kesihatan dan jarak penglihatan. Ketika ditemui pemberita, mereka berharap isu jerbu dapat ditangani segera selain memohon tindakan bersepadu semua pihak bagi memastikan kualiti udara kembali berada pada tahap selamat. Perkara itu disuarakan Suziana Tan Tien Lu, Haliza Aini Othman dan Bonnie Ryan.
1: So very concerning sebab lagi pun asap tu kan tak bagus. So bikin sesak nafas, bikin pedih mata, begitu kabur penglihatan.
2: So we have to do more lah to address the issue of jerebu. It may not come from Sabah but it comes from the region. So there must be cooperation between the countries, neighboring countries ya, untuk address this together.
3: Bagi saya jangka masa panjang dia akan efek juga kepada kesihatan kita dan juga kegiatan harian kita lah. Mengurangkan kegiatan di luar.
0: Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan RM10 juta sepanjang 3 hari penganjurannya di SICC Kota Kinabalu. Program Dui Tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 ruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, Expo itu menjadi platform strategik membantu usahawan tempatan menembusi pasaran global.
4: Kita mensasarkan potensi jualan sehingga RM10 juta Malaysia. Ini merupakan satu platform kepada usahawan-usahawan tempatan Sabah untuk memasarkan produk mereka ataupun perkhidmatan mereka, juga menerokai potensi kerjasama perdagangan dengan delegasi daripada negara luar.
0: Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di SICC. Dalam pada itu katanya, tumpuan turut diberikan kepada peluang perdagangan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi BIMP IAGA melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara itu, penyertaan delegasi antarabangsa dalam SIE 2026 mencerminkan keyakinan pihak luar terhadap potensi Sabah, terutama dalam bidang pelaburan dan perdagangan.